Bro 2 Pekanbaru teman terbaik emo. Dan hello teman Bro 2, masih di Sepanda. Selamat pagi teman Bro 2. Udah jam 7 ada teman, udah jam 7 aja ya teman Bro 2 ya. Mungkin waktunya buat kamu nih agak setengah jam lagi kali ya, paling lama buat berangkat kerja lagi teman Bro 2. Dan buat kamu teman Bro 2 harus juga persiapkan diri kamu teman Bro 2, selalu isi dulu ya perutnya teman Bro 2. Kalau gak sempet ya gak apa-apa, setidaknya bikin kopi teman Bro 2 atau bikin roti gitu teman Bro 2, buat sarapan deh ya. Beli roti di jalan juga gak apa-apa, yang penting tubuh kamu bisa bertenaga teman Bro 2. Dan buat kamu masih kita pada kali ini teman Bro 2, dan nanti kita masih ada di informasi dan juga lagu-lagu buat kamu teman Bro 2. Makanya tune in terus dan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Masih ngomongin soal tadi malam nomor 2, gimana tidurnya semalam, nyenyak atau malah bolak-balik lihat jam kali itu nomor 2 ya? Karena udah susah banget nih merem tapi enggak hilang juga kesadaran teman pro 2 ya. Tapi tenang teman pro 2, kalau semalam kamu tuh susah tidur, ternyata kamu tuh ya gak kesendirian teman pro 2. Aku juga teman pro 2 ngerasa hal yang sama. Tapi banyak juga orang ngalamin hal yang sama teman pro 2 ya, apalagi setelah seharian sibuk kerja, ya kuliah, atau ya terlalu lama natap layar handphone nih sebelum tidur. Nih pasti bakalan kerasa susah banget teman pro 2 untuk bisa tidur dengan nyenyak. Padahal tidur yang cukup itu ya penting banget sih ya teman pro 2 ya. Para ahli juga nyaranin orang dewasa itu tidur sekitar 7-9 jam setiap malam. Tapi orang-orang yang banyak kerjaan ya kurang relate kali ya teman pro 2 ya. Karena ya seharian itu udah dipakai untuk kerja, masa malamnya harus cepat tidur sih. Tapi ya itu sih teman pro 2 ya. Kebutuhan memangnya 7-9 jam untuk orang dewasa. Kalau kurang tidur terus-menerus sama pro 2, resikonya sih banyak banget. Bukan cuma badannya aja yang lemes, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental kamu. Ternyata ada beberapa minuman juga teman pro 2 yang bisa ngebantu tubuh kamu lebih rileks biar tidurnya jadi lebih nyenyak. Simpel teman pro 2, bisa kamu coba di mana aja. Nanti kita bahas abis yang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak di kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so suksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Dan teman bro 2, minuman pertama nih yang cukup terkenal untuk ngebantu tidur kamu bisa lebih nyenyak teman bro 2 adalah teh chamomile atau teh chamomile teman bro 2 ya. Menurut headline yang juga menyebutkan ini teman bro 2, penelitian terbaru nunjukin kalau chamomile dapat ngebantu meningkatkan kualitas tidur. Aromanya yang nenangin juga bikin tubuh itu lebih rileks sebelum istirahat. Dan juga selain chamomile teman bro 2, ada juga teh peppermint teman bro 2 ya. Selama ini tuh mungkin kita juga ngenalnya karena rasanya tuh yang seger, tapi ternyata peppermint itu juga bisa ngebantu tubuh kamu tuh lebih kerasa, lebih nyaman teman bro 2. Terutama kalau kamu tuh sering ngerasa perut kamu tuh nggak enak atau kembung sebelum tidur. Nah, pas tubuh kerasa nyaman teman bro 2, dijamin deh kualitas tidur pun bisa ikut membaik juga teman bro 2. Nah, nanti kalau nanti malam teman bro 2 kamu bingung mau minum apa sebelum tidur, mungkin dua teh ini bisa jadi pilihan kamu teman bro 2. Striking for a fourth time at a robbery spree on the West Coast. We have more on how the police are trying to track them down.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Selain teh herbal, Temamro 2 ada pilihan lain yang gak kalah menarik juga, yaitu susu almond. Dan susu almond itu ngandung magnesium, Temamro 2 ya, triptofan dan juga melatonin. Tiga nutrisi ini yang kuat banget untuk berperan ngebantu tubuh lebih rileks dan juga ngedukung kualitas tidur kamu. Nah, buat kamu Temamro 2 yang gak bisa minum susu sapi karena intoleransi laktosa ya, susu almond itu bisa jadi alternatif kamu. Kalau mau lebih nikmat juga Temamro 2 bisa juga dibuat pakai smoothie pisang dan juga susu almond. Wah, itu nikmat banget Temamro 2. Pisang itu juga ngandung magnesium dan juga triptofan yang dikenal baik untuk membantu tubuh kamu siap untuk tidur Temamro 2. Minuman ini tuh cocok diminum sekitar 1-2 jam ya sebelum tidur, yang tentunya tanpa tambahan gula berlebih Temamro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dah berburu.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Itu kan enak dengarnya.

Nah, satu lagi teman pro 2 yang mungkin bikin banyak orang tuh kaget teman pro 2, yaitu teh hijau. Memang sih ya, teh hijau tuh mengandung kafein, tapi dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan kopi. Selain itu, teh hijau tuh juga punya senyawa yang namanya L-theanine, atau yang menurut laman health teman pro 2 dapat ngebantu tubuh tuh lebih rileks, ngurangin stres, dan juga ngedukung kualitas tidur. Tapi, tetap ingat juga teman pro 2, pilih teh hijau dengan kadar kafein yang rendah atau hindari ya untuk mengkonsumsinya terlalu dekat sama waktu tidur kalau kamu tuh sensitif sama kafein. Nah, jadi teman pro 2, kalau tadi malam nih apalagi lagi ini ya lagi heboh-hebohnya lagi hits-hitsnya teman pro 2 buat pil dun ya teman pro 2, kamu tuh susah banget tidur akhirnya, yang akhirnya cuman ya kebagian tidur agak sejam dua jam gitu teman pro 2, ya mungkin bukan cuman kasurnya aja nih yang perlu diperhatiin teman pro 2 posisinya ya, tapi juga apa yang kamu konsumsi sebelum tidur, mulai dari teh chamomile, peppermint, susu almond, smoothie pisang, sampai teh hijau, itu bisa jadi salah satu pilihan kamu untuk ngebantu tubuh kamu tuh lebih rileks dan juga bisa lebih gampang untuk tidur yang nyenyak. Yang gak kalah penting teman pro 2, kurangin main HP-nya karena ini nih yang paling agak berat nih teman pro 2 ya. Ya ciptain aja deh suasana kamar kamu tuh yang nyaman, nah, dan juga usahain tidur di jam yang sama setiap malam. Kalau kamu mau perbaiki kualitas tidur kamu, karena ini juga bagus ya untuk kesehatan kamu teman pro 2. Dan kalau teman pro 2, kalau gitu nanti kita lanjut lagi teman pro 2 di sepada. Selamat pagi teman pro 2 di jam 8. Tune in terus teman pro 2.

Bro 2 pekan baru teman terbaik ya mon. Ini halo dari teman Bro 2. Udah jam 8 teman Bro 2. Dan kita masih di sepeda. Selamat pagi teman Bro 2. Mungkin udah pada sampai ya di tujuannya teman Bro 2. Di weekday kali ini di hari Kamis 19 Juli 2026. Dan buat kamu, semangat teman Bro 2. Dan selamat menjalani hari yang baru di hari Kamis ini. Semoga hari kamu baik terus teman Bro 2. Dan masih di sepeda teman Bro 2, nanti kita masih ngebahas ya informasi masih seputar kesehatan kayaknya teman Pro 2 buat kamu. Kalau gitu tunin terus sama Pro 2, tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Produ FM.

Hello and good morning Demam Pro 2. Gimana tadi bangun tidur ya Demam Pro 2? Ada yang bangun sebelum alarm udah hidup Demam Pro 2? Atau justru kamu tuh tim yang alarmnya bunyi ya sekitar 10 kali lah gitu ya. Baru akhirnya kamu tuh bangun. Tapi tenang aja Demam Pro 2, kalian itu nggak sendirian ya. Karena banyak orang itu yang nganggep bangun pagi itu ya masih bisa dinanti-nanti gak sih Teman Pro 2 ya. Tapi lain lagi kalau pas lagi kerja nih, mungkin pas lagi libur kali Teman Pro 2 ya. Padahal ternyata kebiasaan bangun pagi itu juga ada kaitannya sama kesehatan fisik dan juga mental. Bahkan orang yang kebiasa bangun lebih pagi cenderung lebih siap nih ngejalanin aktivitas sekolah, kuliah, maupun kerja yang umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi. Dan menarik lagi Teman Pro 2, penelitian juga nunjukin nih kalau orang yang bangun lebih pagi punya risiko lebih rendah untuk ngalamin stres, kecemasan, bahkan tekanan psikologis dibanding sama mereka yang sering begadang dan juga bangun siang. Kayaknya menarik Teman Pro 2 untuk ngebahas soal bangun pagi ini, apalagi buat kamu yang kaum nanti-nanti Teman Pro 2. Kaum nanti-nanti buat ngebangun gitu. Nah, jadi bangun pagi itu bukan sekedar biar nggak telat aja nih Teman Pro 2, tapi juga ada manfaatnya buat investasi jangka panjang kesehatan kita, tubuh dan juga pikiran kita Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Dan nomor 2, bangun pagi nih ya, selain bikin hari itu kerasa lebih panjang buat kamu jalanin nomor 2, bangun pagi itu juga punya efek positif buat kesehatan badan atau tubuh kita nomor 2. Dan menurut dari dokter Simran Malhotra juga jelasin nih nomor 2, kalau orang yang bangun lebih pagi itu umumnya punya metabolisme yang lebih baik. Bahkan nih indeks massa tubuh itu cenderung lebih ideal, kadar gula darah juga dan juga kolesterol itu juga lebih terkontrol nomor 2. Karena orang yang bangun pagi itu biasanya punya ritme tubuh yang lebih teratur. Mereka tuh juga lebih mudah nyempetin olahraga sebelum aktivitas dimulai. Mau jalan kaki, stretching, jogging ringan, atau bersepeda sebentar nih nomor 2. Semuanya tuh jadi lebih gampang dilakuin pas pagi hari sebelum jadwal mulai padat. Terus bonusnya lagi nih nomor 2, karena tidur lebih awal, keinginan buat ngemil tengah malam itu jadinya ikut berkurang. Jadi bukan cuma badan aja yang lebih kelihatan bugar nih nomor 2, lebih kerasa bugar. Pola makan pun jadi juga lebih teratur dan juga lebih sehat nomor 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan

Kalau kamu teman pro duit termasuk yang susah banget buat bangun pagi, tenang teman pro duit. Nggak perlu langsung yang untuk ngubah jadwal kamu ya secara mendadak dan juga memaksakan diri kamu untuk bisa bangun pagi. Tapi bisa juga dengan cara untuk membiasakan dulu teman pro duit untuk ngebajuin jam tidur kamu sekitar 15 menit setiap beberapa hari. Nah setelah itu teman pro duit, ciptain aja suasana kamar kamu yang nyaman ya, kurangin main HP. Ini juga teman pro 2 karena ini berpengaruh besar banget ya buat kualitas tidur kamu, dan juga usahain pas bangun teman pro 2 langsung kena sinar matahari pagi. Nah cara sederhana ini tuh bakalan ngebantu teman pro 2 untuk ngatur ulang jam biologis tubuh kamu. Dan yang gak kalah penting, usahain juga jadwal tidur itu tetap konsisten bahkan pas lagi weekend teman pro 2. Memang rasanya sih enak banget gitu ya, kayak revenge untuk tidur di weekend teman bro, untuk membalaskan tidur yang gak sempat dilakuin ya pas lagi mau di jam weekday teman bro 2, itu memang enak banget gitu ya. Tapi ya kalau berlebihan justru bikin ritme tubuh kamu tuh kembali berantakan. Yang intinya kualitas tidur kamu tuh tetap nomor 1 teman bro 2. Jangan untuk memaksain bangun jam 5 pagi nih kalau akhirnya cuma tidur 3 atau 4 jam. Tubuh tuh tetap butuh istirahat teman bro 2 yang cukup ya, karena tubuh itu memerlukan sekitar 7-9 jam setiap malamnya teman bro 2.

Jadi tuh Mamro 2, bangun pagi itu memang punya banyak banget manfaat buat tubuh kita tuh Mamro 2. Mulai dari kejaga kesehatan mental nih ada, terus ngejaga ngebantu metabolisme tubuh bekerja lebih baik juga ada. Terus bikin olahraga kamu tuh bikin lebih konsisten nih buat kamu mungkin yang lagi pengen-pengennya nurunin berat badan kalinya juga ada tuh Mamro 2. Sampai juga ngurangin kebiasaan ngemil kamu di larut malam. Ini makanya tuh Mamro 2, buat kamu yang mungkin lagi pengen pola hidupnya lebih sehat, teratur, dan juga mungkin buat kamu yang pengen lagi maksimalin gitu ya program diet kamu. Nah, intinya jangan males teman Bro 2. Tapi ingat ya, tujuan utamanya itu bukan cuma sekedar bangun paling pagi aja, tapi melainkan juga punya tidur yang cukup dan juga berkualitas teman Bro 2. Karena tubuh yang benar-benar istirahat nih bakalan jauh lebih siap untuk ngejalanin aktivitas sepanjang hari. Kalau gitu teman Bro 2, kita close dulu juga ya untuk sepada kali ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini di jam 9 teman Bro 2 bakalan ada sepada spesial di hari Kamis ya. Spesial narkoba dan juga judul korupsi teman Pro 2. Buat kamu, tune in terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Produ FM, teman terbaik.

Wabalman Kemambat FM Pro 2 Pekan Baru teman terbaik ya mon. Dan halo nih teman Pro 2, masih bareng Gibran teman Pro 2 di sini teman Pro 2 ya di Spada Special hari Kamis teman Pro 2 di jam 9 bakalan ada Spada Special narkoba judol dan juga korupsi. Dan aku juga mengucapin selamat pagi buat kamu teman Pro 2. Gimana lagu-lagunya? Udah semoga cocok ya buat vibes hati kamu di hari ini teman Pro 2 ya. Aku sengaja puterin yang ceria-ceria deh buat kamu mungkin yang tadi malam sempat nangis sama Bro 2, dan semoga bisa menghibur kamu di hari ini. Kalau gitu teman Bro 2, buat sambil jadi soundtrack hari kamu juga ya. Hari ini aku juga bakal puterin lagu-lagu yang enak banget buat kamu. Kalau gitu tunin terus sama Bro 2, tetap di Bro 2 Pekanbaru.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Dan semua teman pro 2, pernah gak sih kamu tuh punya teman gitu ya, atau orang terdekat deh, keluarga atau saudara gitu, yang sering banget pinjem duit sama kamu. Terus kayak makin hari tuh dia susah banget dihubungin, terus kayak kelihatannya tuh stres terus, atau bahkan jadi sering nih ngebohongin kamu atau keluarganya nih bahkan. Bisa jadi teman pro 2 itu bukan lagi sekedar lagi banyak masalah, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang lebih serius. Contohnya nih kayak ya kecanduan judi online atau judol teman pro 2. Dan juga dilansir dari Ara Recovery for All nih teman pro 2, kecanduan judi ya bukan cuman berdampak sama orang yang main aja sebenarnya, tapi juga keluarganya dan teman-teman terdekatnya teman pro 2 bisa kena dampaknya. Makanya kalau kita tuh melihat tanda-tanda seseorang mulai terjebak judi online, kalau bisa sih jangan buru-buru menghakimi ya teman pro 2. Justru support dan juga dukungan itu dari orang terdekat nih khususnya bisa jadi langkah awal untuk ngebantu mereka keluar dari masalah itu. Dan nanti teman pro 2, kita bakal ngebahas juga teman pro 2 gimana caranya untuk ngebantu teman atau keluarga ya orang terdekat kamu yang terjerat judi online tanpa bikin mereka tuh ngerasa makin menjauh teman pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Senjata makan tuan. Pribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu memperduang gak semua orang tuh ya yang kecanduan judi online nih bakalan langsung kelihatan. Banyak nih yang justru berusaha nutupin kebiasaannya. Tapi ada beberapa tanda yang mungkin bisa kita perhatiin tuh memperduang. Misalnya nih ya, mereka tuh jadi sering ngomongin judi atau terus mikirin cara dapetin uang untuk bisa main lagi. Terus ada juga nih yang terus mencoba yang katanya tuh bakalan balikin modal tuh memperduang. Padahal kerugiannya tuh malah makin besar. Akibatnya muncul masalah keuangan, sering yang berutang gitu ya, telat bayar tagihan, bahkan mulai bohong sama orang-orang terdekatnya. Selain itu, kondisi mentalnya juga bisa berubah-ubah teman produa. Mereka jadi lebih mudah stres, sulit tidur, kehilangan fokus di sekolah atau di kerjaan gitu ya. Sampai hubungan sama keluarga dan temen tuh bakalan jadi renggang. Kalau kamu ngelihat beberapa tanda ini teman produa sama seseorang yang mungkin kamu kenal dan kamu kayaknya tahu banget orang ini teman produa, kayaknya jangan langsung untuk ngasih cap negatif deh. Bisa jadi gitu ya, mereka tuh sebenarnya lagi butuh bantuan, tapi belum tahu harus mulai dari mana.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mama's reliable. Kalau udah curiga nih teman bro dua ya, curiga seseorang ngalamin kecanduan judi online atau judol, kira-kira apa sih yang sebaiknya dilakuin gitu ya. Yang pertama teman bro dua, deketin aja dulu dengan empati, bukan malah emosi nih. Hindarin kalimat kayak yang kamu sih bandel atau makannya jangan main judol gitu. Nah kalau gitu malah kesannya lebih menghakimi ya teman bro dua. Kalimat kayak gitu tuh justru bisa ngebuat mereka tuh semakin nutup diri. Coba aja nih mulai dengan percakapan yang nunjukin kepedulian. Misalnya, lihat akhir-akhir ini tuh kamu tuh kelihatan banyak pikiran deh. Kalau ada yang mau diceritain, ceritain aja boleh gitu. Gitu aja teman bro dua ya. At least kita nawarin diri untuk bisa dengerin apapun keluhan dia teman bro dua. Dengerin aja tanpa ngehakimin dan juga biarin mereka tuh ngerasa aman buat cerita. Dan yang gak kalah penting, jangan ikut nutupin kebiasaan buruknya dengan terus minjemin uang untuk dia ngedeposit teman bro dua. Untuk dia main lagi, untuk dia judi lagi nih. Bantuin aja mereka tuh cari solusi kayak konsultasi sama keluarga, psikolog, atau justru layanan profesional yang nanganin kecanduan judi.

Nomor 2, nih kalau ngebantu orang yang kecanduan judi online itu memang gak mudah teman pro 2. Kita tuh mungkin ngerasa kecewa, marah, bahkan ya capek sendiri gitu teman pro 2. Tapi ingat juga ya teman pro 2, perubahan itu tetap harus datang dari orang tersebut, dari orang terdekatnya teman pro 2. Dan tugas kita tuh adalah ngedukung, nge-support ya, bukan cuman ngambil seluruh tanggung jawabnya. Yang terpenting teman pro 2, jangan biarin mereka tuh ngerasa sendirian ngadepin masalahnya. Kadang satu orang yang mau ngedengerin tanpa menghakimi itu bisa jadi alasan seseorang untuk berani mencari pertolongan. Dan semoga teman pro 2, kita semua bisa jadi teman, saudara atau keluarga yang saling nguatin teman pro 2, karena menyelamatkan seseorang dari jerat judi online itu bukan cuma menyelamatkan keuangannya aja, tapi juga masa depan dan kehidupan mereka. Dan semoga kita juga selalu dijauhkan sih teman pro 2 ya, dari bahaya-bahayanya, terutama dari judi online ini. Dan teman pro 2, kita close dulu juga untuk spada spesial korupsi judul dan juga narkoba ini teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan ada program yang seru abis nih buat siang hari kamu. Ada pro 2 hitlist teman pro 2, makanya tune in terus di pro 2 Pekanbaru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: ProduFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. ProduFM. ProduFM.
2: Info Produ. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya, Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru mengingatkan masyarakat Provinsi Riau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang pada Kamis 16 Juli 2026. Di saat bersamaan, jumlah titik panas di wilayah Riau tercatat meningkat menjadi 28 titik. Forecaster on duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Mari Fristin mengatakan cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga udara kabur. Namun memasuki siang hingga sore hari hujan mulai berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Ia menjelaskan kondisi hujan diperkirakan masih akan berlanjut pada malam hari di wilayah Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Sementara pada dini hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kampar bersama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI, Kabupaten Kampar dan Komunitas Pecinta Lingkungan Kabupaten Kampar atau KPLK menggelar kegiatan penghijauan ekoteologi di lingkungan PDTA Getah Sebatang Desa Salo Kecamatan Salo pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Alam Terjaga, Hidup Bahagia, Umat Sejahtera. Kegiatan diawali dengan penanaman bibit pohon durian secara simbolis oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar sebagai tanda dimulainya gerakan penghijauan. Turut hadir juga Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Airizon Effendi, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Penyuluh Agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
1: Info Pro 2.
2: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah Kota Pekanbaru di depan rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru, Kamis dini hari 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang hadir menyaksikan laga bergengsi antara Inggris versus Perancis. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yon Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut. Dan menurutnya kegiatan nobar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola bersama dalam suasana yang lebih meriah. Dan ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada ajang olahraga besar lainnya. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Santai siang di Produa.
1: Tahukah kamu, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Risk It All by Bruno Mars, teman bro 2. Udah mulai asik teman bro 2, makin asik makin seru teman bro 2. Tahu dong harus apa kali ini gitu ya. Langsung aja teman bro 2, langsung typing-typing aja di WhatsApp atau di Instagram teman bro 2. Karena hari ini, siang ini, jam ini teman bro 2, kita udah di Pro 2 Hit List. Buat kamu yang mau request langsung aja di 0811760884 atau di Instagram teman bro 2, boleh juga langsung aja cek aja di story Instagramnya teman bro 2, ya di @pro2pku. Kalau gitu teman pro 2, langsung ya aku tungguin pokoknya sampai jam 12 nanti teman pro 2. Requestan-requestan kamu bakalan diputerin sama aku dan juga nanti kita puterin semuanya teman pro 2. Kita dengerin dan kita vibing bareng di siang hari ini. Oke teman pro 2, enjoy. Ini ada di balik pertanda juga dari Caleb J buat kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Bro 2 hit list, teman Bro 2. Dan aku mau bacain dulu ya dari WhatsApp ini, teman Bro 2. Di WhatsApp aku pilih nomor 1 nih, teman Bro 2. Ya, cukup cepat juga nih. Pendengar setia teman Bro 2 ada Mas Agung, teman Bro 2 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bro 2 hit list katanya. Selamat siang semuanya. Ini ada Mas Agung hadir di Wadya Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi, teman Bro 2. Mau request katanya nih lagu Niki, you will be in my heart.

2. Terus ada wassalamualaikum katanya. Oke, waalaikumsalam Mas Agung. Oke, aku cariin lagi deh satu mempro 2, nanti kita puterin lagu dari Mas Agung. Kalau gitu aku scrolling lagi teman pro 2 ya. Ini dia dapat satu teman pro 2. Halo pada pro 2 Pekanbaru nih, Theo dari Magelang mau request lagu Nina dari Fish. Terima kasih. Oke, Theo, abis ini kita puterin ya Nina Fish, terus ada satu lagi deh, 3 deh teman pro 2 ya biar ganjil. Dan siapa nih ya, dari Dina teman pro 2 katanya, halo kak selamat siang mau request lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya katanya. Oke, lagu cogan teman pro 2 ya. Oke deh, 3 lagu buat kamu teman pro 2 untuk nemenin siang hari kamu yang lagi weekday-nya nih teman pro 2. Semoga semangat bekerja dan semangat untuk menjalani hari teman pro 2. Kalau gitu, ini dia teman pro 2, aku pilihin Nicki You Will Be In My Heart buat kamu, dan juga special request buat Mas Agung. Enjoy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Nomor 2, niscaya Bilal Indrajaya. Langsung mood boosting banget gak sih itu nomor 2 ya. Apalagi dengerin lagu-lagu lain nih dari yang udah mau kamu request abis ini nomor 2 ini nih. Aku bacain dulu ya dari yang paling bawah kali ya nomor 2 ya. Ada ada Tasya nomor 2 dan juga satu lagi nih yang request lagu yang sama. Dan ini tiap hari juga selalu ada nomor 2. Ada Sabrina Leonard yang haha katanya. Siang kak, izin request lagu Sabrina Leonard haha. Terima kasih. Oke, kita masukin nomor 2. Aku cari lagi ya nomor 2 ya. Ih, hilang nomor 2. Tadi ada perasaan. Ih. Ketimbun. Bentar. Ah, ini dia nomor 2. Ketemu juga. Ini dia teman Pro 2 katanya, selamat pagi kak, boleh request Remuk by NJ Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan dia NJ seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum, semangat pagi dan awali semua dengan doa 16 Juli 2026. Kita masukin teman Pro 2 untuk lagu yang kedua, terus yang ketiga deh. Seperti biasa ya, aku mau 3 lagu nih untuk tiap kali segmen ya. Aku mau pilihin satu lagi deh dari... nih, dari Lestari teman Pro 2 katanya, selamat siang kak katanya. Request lagu Pamungkas dong katanya. I love you but I'm letting go. Lagi pengen banget denger nih katanya. Wow. I love you but I'm letting go. Kayaknya dari judulnya udah mendefinisikan perasaan kamu gak sih Lestari ya. Are you okay? It's okay. Gak apa-apa. Yang penting kita bisa dengerin dan juga nemenin kamu tuh memprodua ya lagu-lagu untuk kamu di siang hari ini. Buat Lestari juga gak apa-apa. Nanti kita purin juga pamungkasnya tuh memprodua buat pamungkas hati kamu juga ya. Semoga lekas membaik. Terus ini Sabrina Leonard nomor 2 haha buat kamu. Kalau gitu enjoy.

0: kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya. Ya gimana? Ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang? Tadi tuh harus kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Udah hampir 6 jam kita bareng-bareng teman Pro 2. Dari subuh tadi aku temenin kamu teman Pro 2 di sepeda tadi. Dan kita harus mengakhiri perjumpaan kita teman Pro 2 kali ini ya. Di santai siang kali ini tapi teman Pro 2 ya. Masih ada 1 jam lagi untuk Pro 2 hitlist buat kamu. Tapi nanti dilanjutin sama Dito teman Pro 2. Di santai siang sampai di sore ceria di jam 6. Kalau gitu aku mau say thanks dulu buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku dan juga udah ikutan request lagu teman Pro 2 buat kamu. Jangan lupa request lagu teman Pro 2 karena masih ada sejam lagi ya. Sayang kalau nggak dipakai buat request lagu dan juga dengerin lagu favorit kamu di siang hari ini. Kalau gitu teman Pro 2, aku Gibran pamit and bye-bye teman Pro 2. Enjoy your day teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2 untuk siang hari ini ya, day par 2 ini. Aku sebagai teman terbaik kamu sampai nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah request ya di sesi 1 Prodo Hitlist bareng Gibran. Lanjutin lagi requestan kamu di Prodo Hitlist bareng aku, teman Pro 2, di WhatsApp 0811 760884, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Nanti aku cek kira-kira mana sih yang belum dibacain Gibran, atau sudah dibacakan semua, kita gak tahu ya. Kita cek dulu nanti kira-kira yang mana yang belum diputarin, aku putarin, teman Pro 2.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kau?
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Aminkan aja ya teman berdua ya, yang pengen kaya, yang pengen punya uang banyak, yang katanya pengen menikah tadi kata Revo dan Fauna ya. Diaminin mudah-mudahan tercapai di bulan ini. Wih, bentar lagi tuh berarti 14 hari lagi ya. Pokoknya tahun ini lah, tahun ini atau tahun depan boleh ya. Pokoknya diaminin apa-apa yang baik-baik teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Pro 2 list. Coba aku cek dulu ya di WhatsApp ya. Apakah ada yang belum masuk? Ya, yang belum dibacain maksudnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang Radio RRI Pro 2 Pekanbaru. Selamat siang juga. Izin request siangnya pakai lagu Kenris Semesta. Kenris Semesta. Dari Novelia Dea. Berikutnya, halo Kak, selamat siang juga. Request lagu baru Kenris yang judulnya Semesta dong. Cocok banget didengerin buat menemani siang dan jadi teman istirahat sejenak. Semoga bisa diputar ya Kak. Salam buat semua pendengar setia. Terima kasih. Titip salam untuk keluarga saya di Bandung. Dari Sylvia Putri Nurul Falah. Oke, baiklah. Nanti coba dicek dulu ya. Selain itu coba di Instagram dulu ya.

Ya kita cek di Instagram apakah sudah ada yang masuk. Belum ya, mana? Oke. Ada yang request dari sukasuka.pira. Request Walls Akhir Zaman Roni Parulian Min. Thanks apa nih? Thank you. Oke. Roni Parulian Walls Akhir Zaman. Apakah tadi sudah diputar atau belum? Bentar ya. Roni Parulian. Oke, belum ya ternyata, bisa diputar ya. Walls Akhir Zaman. Baiklah. Oke. Selain itu, mana lagi? Mana lagi ya? Oh, ini Atika.Suryani. Yang jelas Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Ini manis banget, jangan lupa diputerin. Oke, oke, nanti puterin ya. Nasgor.Esteh juga sama nih, Roni Parulian request Walls Akhir Zaman. Terus selain itu juga ada yang request lagunya mana ya? Ini aja deh. Cegil, Nabila Takiyah dan Jagarasa Sambal Cipta dari Zania. The Naps.Radio juga tuh, Cegil by Nabila Takiyah dan Honey Bee by Olivia Rodrigo. Tolong di play ya kak, thank you. Terus Farisha Naura juga Cegil, Nabila Takiyah, oke. Sambal Cipta, Jagarasa. Oke, oke, ada tiga ya, coba aku cek ya. Ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Tadi ada Cambridge juga ya, cek dulu Semesta. Terus ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Terus ada apa tadi itu ya? Nah, Nabila Takiyah, Cegil.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ya kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Tadi ini barusan ada lagunya Samuel Cipta tuh, banyak tadi yang request ya. Sekarang kita lanjut lagi nih, ada siapa lagi ya di Instagram dulu ya. Eh bukan dulu deh, karena di WhatsApp juga udah enggak ada lagi kayaknya ya. Di Instagram aja. Berikutnya ini ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ini dari Lunar Veil ya. Banyak yang request Fajar Nur. Ada Dewi Kurnia juga sama, judulnya Salah Apa Aku. Terus siapa lagi tuh, banyak lah pokoknya ya. Ada El Syafa juga, Salah Apa Aku. Fajar Nur, terima kasih kak, sama-sama. Selain Fajar Nur yang juga banyak di request itu, ada Mesahira, Merindu Lagi. Ada Sadia Zura 09. Terus ada Wigar. Terus ada Cika Ismarani dan lain-lain. Oke, ada Fajar Nur, Salah Apa Aku, terus Mesahira, Merindu Lagi, terus siapa lagi ya? Eh ini Merindu Lagi atau di ujung minggu nih? Ada dua ternyata. Aku kayaknya baru aja ya, di ujung minggu aja ya. Berikutnya ada Salsabila 8920 Dream Baby Monster. Dari Baby Monster kali ya. Nanti coba dicek ya kalau ada, aku putarin. Oke, tiga dulu aja. Roni Parulian ada nggak ya? Salah Apa Aku, Roni Parulian. Fajar Nur tadi ya, sorry Fajar Nur gak ada, belum ada kali ya, nanti aku cek lain ya. Kalau gak ada nanti ganti ya dengan judul yang lain. Terus Mesahira, Merindu Lagi, kalau ini pasti ada dong. Nah, Merindu Lagi dan di ujung minggu aja yang terbaru. Dan terakhir ada siapa tadi, Baby Monster. Oke, Dream. Oke, ditunggu ya lagunya. Kuputarin dulu Mesahira di ujung minggu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Ya, teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung Pro 2 hit list yang hari ini untuk lagu-lagu yang udah diputar. Semoga senang ya. Tapi kalau lagunya belum diputar, nanti coba aku putarin di jam berikutnya aja, teman Pro 2. Aku baca, aku cek nanti di Instagram yang kira-kira belum diputarin, aku putarin di jam 12 ke atas lah ya. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada Muda Kreatif di Santai Siang. So, stay tune, enjoy di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

muda kreatif santai siang teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal muda kreatif ya, anak muda memang harus kreatif lah ya, harus punya inovasi. Apalagi sekarang era digital bukan hanya saingannya itu sesama anak muda atau sama manusia aja, tapi saingannya itu sekarang udah wah dengan teknologi, dengan AI. Nah, kamu memang wajib punya kemampuan lebih untuk bisa bertahan di era digital teman Pro 2. Kira-kira kemampuan-kemampuan apa aja yang perlu kamu punya untuk survive ataupun juga untuk beradaptasi dengan era digital saat ini? Kita coba nanti cek ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

Ya, teman berdua, sebelum kita lanjut lagi di Muda Kreatif, kita jeda dulu ikuti ruang religi ya, jelang kumandang azan zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang

baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ya, kita lanjut lagi di Muda Kreatif, teman Pro 2. Jadi di era digital sekarang ini ada beberapa skill penting yang sebaiknya dipunya anak muda ya, supaya bisa bersaing dan berkembang di era digital, teman Pro 2. Yang pertama tentunya punya skill teknologi dasar ya, seperti mungkin memahami desain grafis, editing video, editing gambar gitu ya. Ataupun juga penggunaan tools-tools digital yang umum dipakai saat ini. Misal kayak Canva, Excel, ataupun AI tools dan segala macamnya. Terus, anak muda juga harus punya kemampuan adaptasi, teman-teman berdua. Karena dunia digital itu cepat berubah, jadi penting untuk bisa fleksibel dan terus belajar hal baru, upgrade diri. Jangan tertutup dengan perkembangan teknologi dan tidak upgrade diri, teman-teman berdua. Berikut yang harus dimiliki anak muda untuk bisa bersaing dan berkembang di era digital adalah literasi digital, yaitu memahami cara menggunakan teknologi dengan bijak ya, termasuk media sosial mungkin ya, terus juga menggunakan keamanan data dengan baik, etika online saat bermedia sosial, dan juga cara memilah informasi yang benar, jangan sampai terjerumus oleh informasi hoax, teman-teman berdua. Jadi hal-hal dasar seperti itulah ya, kemampuan-kemampuan ataupun skill dasar seperti itu harus kita punya nih untuk bersaing dan berkembang di era digital saat ini, teman-teman.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nana no, suknop kita. Sama ntar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh,
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah, panorama menawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya, teman 2, ada Sportpedia nih. Kita bahas berita-berita olahraga yang terjadi beberapa hari ini, teman 2 ya. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih, teman 2. Buat fansnya Inggris, waduh sabar-sabar ya, karena kalah Inggris 2-1 dari Argentina. Walaupun padahal sempat unggul ya 1-0 berkat golnya Gordon menit ke-55, tapi Argentina membalas di 5-10 menit jelang akhir pertandingan lah ya, karena golnya itu yang pertama penyama kedudukan Enzo Fernandez menit ke-85, terus penutupan gol kemenangan oleh Lautaro Martinez itu menit ke-90 plus 3 lah plus 4 gitu. Jadi waduh, dalam waktu 7 menit yang harusnya sudah di final Inggris tiba-tiba buyar, teman berdua ya, namanya sepak bola seperti itu ya, kadang 2 menit 1 menit bahkan ya bisa terjadi, bisa membalikkan keadaan. Anyway, selamat buat fansnya Argentina yang akhirnya melangkahkan kaki lagi di final untuk kedua kalinya nih berturut-turut ya, setelah 2022 juga final dan juara. Apakah Argentina juara lagi nih? Argentina lagi nih yang juara, ya ampun. Atau mungkin lawannya nanti Spanyol, teman-teman dua. Buat Inggris ya ini aja deh, fokuskan untuk perebutan tempat ketiga ya. Tapi lawannya berat pula tuh, Perancis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Ya, Argentina akan menghadapi Spanyol nanti di final Piala Dunia 2026 pada tanggal 20 Juli 2026, teman-teman. Menarik ya, apakah Argentina bisa mempertahankan statusnya sebagai juara bertahan atau justru nanti kalah dari Spanyol yang kayaknya Spanyol ini mainnya nyantai-nyantai tapi ternyata kuat banget, teman-teman. Ya. Iya loh, ternyata kuat banget loh. Menguasai lini tengah. Ya, tidak ada ego antar pemain kayaknya ya. Tapi kita lihat deh, kira-kira Spanyol bisa nggak ya ngalahin Argentina. Karena Argentina ini pantang menyerah. Selalu comeback. Kalau udah ketinggalan selalu comeback. Nah, ini yang menakutkan ya. Apalagi ada Leo Messi. Oh, Leo Messi. Yolo, Leo Messi.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: disuruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ada yang menarik dari final Piala Dunia 2026 tanggal 20 besok teman-teman dua, apa? Finalnya kayak rasanya kayak ini ya, Liga Spanyol semua tuh pemainnya teman-teman dua ya. Kenapa? Karena rasa-rasa kayak ada Barcelonanya jelas ya, pemain-pemain Spanyol itu banyak dari Barcelona. Terus pemain-pemain dari Argentina juga ada mantan Barcelona kan, Messi, ada juga yang dari Spanyol lainnya kan kayak Atletico Madrid. Iya iya iya iya. Jadi serasa Spanyol semua gitu. Nah, final Piala Dunia 2026 besok ini sebenarnya duel beda generasi. Ada Lamine Yamal versus Lionel Messi. Tetap ada dua nama besar ya. Duelnya pun terasa seperti katanya nih kayak Barca versus Atletico Madrid teman berdua. Di Spanyol ada 8 pemain Barca tuh benar ya. Ada Lamine Yamal pastinya. Ada Garcia, Pedri, Gavi, Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres sampai Joan Garcia. Kemudian di Argentina ada beberapa pemain Atletico Madrid. Nah, kayak Molina, Julian Alvarez tuh ya yang nyetak gol kemarin. Cantik golnya lawan lawan siapa kemarin ya, sebelum lawan Inggris ya. Terus ada lawan Swiss ya, Nico Gonzalez, ada Thiago Almada, dan ada striker Atletico Madrid kan, si Giuliano Simeone, anaknya dari pelatihnya Atletico Madrid sendiri tuh, Diego Simeone ya. Dan tentunya itu akan menarik teman pro 2, akan sangat menarik karena memang secara materi mungkin imbang lah ya pemain-pemainnya, tapi ini besok yang menentukan adalah mentalnya teman berdua. Dan sejauh ini memang Argentina sudah menunjukkan mentalnya mental juara ya, karena beberapa kali tertinggal tapi beberapa kali juga bisa comeback. Wah, namun kalau secara stamina ya mungkin Argentina sedikit kelelahan karena dari babak 32 besar harus extra time terus ya, extra time lawan Cape Verde, extra time lawan Swiss kemarin, dan cuman ini aja yang extra time ya. Jadi kayaknya secara stamina mungkin agak sedikit kelelahan lah ya kalau Argentina, tapi kita nggak tahu sih seperti apa hasilnya.

0: More than music.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Oh. Yang penting gak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Spanyol menghadapi Argentina dalam perdua ini, ada kabar yang agak kurang mengenakkan ya dari kubu Spanyol. Katanya Yamal kemalingan nih usai membantu Spanyol ke final Piala Dunia 2026. Lamine Yamal katanya baru aja membantu Spanyol mengalahkan Prancis, benar ya, dan maju ke final Piala Dunia 2026. Tapi enggak lama setelah itu, Lamine Yamal kemalingan teman perdua. Rumah Yamal yang berada di wilayah Esplugues de Llobregat, Barcelona, hampir dibobol maling pada Rabu 15 Juli pagi waktu setempat. Dua orang bertopeng mencoba masuki ke rumahnya ini. Berarti malingnya enggak tahu kalau itu rumah Lamine Yamal kali ya. Kedua pelaku yang mengenakan topeng terekam kamera pengawas coba untuk memanjat tembok rumah Yamal. Kemudian aksinya akhirnya tertangkap oleh satpam ya, dipergoki oleh satpam. Kedua pelaku berhasil kabur. Satpam kemudian melapor kepada kepolisian dan divisi investigasi kriminal di Spanyol, dan kasus tersebut telah diusut ya. Untungnya nggak ada yang berhasil dimaling ya teman berdua ya. Tapi semoga aja itu tidak mengganggu konsentrasi dari Lamine Yamal untuk final Piala Dunia melawan Argentina. Karena kalau terdistrak aja, kurang konsentrasi, waduh, melawan Argentina yang punya Messi, kacau sih. Harus full konsentrasi. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman berdua. Masih ada Pernah Hits nanti ya di siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya, ini dia pernah hits di siang hari ini nomor 2 khusus spesial dari hits lagu-lagunya Chris Patih ya. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal putarin lagu-lagu hits dari salah satu band yang liriknya kayaknya menurut aku sih romantis, terus lagu-lagunya juga sangat-sangat populer ya. Hampir semua lagunya itu populer teman Pro 2. Apalagi buat anak-anak yang remajanya tahun 2000-an lah kali mungkin ya. Lagunya enak-enak dan selamat menikmati aja deh. Sambil nanti aku kasih kamu info-info tentang Chris Patih.

0: cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita masih di Pernah Hit Spesial Chris Patty. Teman berdua ngomong-ngomong soal Chris Patty nih. Chris Patty dibentuk pada tahun 2003. Formasi awalnya terdiri dari keyboardis Andika Semisumerangkir, vokal Badai keyboard, dan beberapa personel lainnya nih. Dan nama

Saraswati sendiri punya makna unik katanya, yang menggambarkan kekuatan dan ketajaman dalam penyampaian ataupun menyampaikan perasaan lewat musik. Waduh, pantas ya lagunya ngena terus semuanya ya.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Iya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke?

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Ngapain sih heboh banget? Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak? Ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitu lah pokoknya. Katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
4: Wah keren sih. Tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Ya, ngomongin soal Chris Patih, teman berdua, memang Chris Patih ini enggak lepas dari lagu-lagu hits mereka ya, kayak yang baru aku putarin tadi, Kejujuran Hati. Terus ada Tapi Bukan Aku, dan ada juga Demi Cinta yang menggandeng Dian Sastro ya, enggak salah sebagai modelnya, teman berdua. Nah, ciri khas mereka memang ada pada lirik yang dalam dan juga relate dengan kehidupan banyak orang, terutama soal percintaan dong pastinya ya. Musiknya memang cenderung pop dengan ya agak melankolis ya, dan membuat pendengar mudah terbawa suasana. Kayak lagu yang satu ini nih, Demi Cinta.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Hingga saat ini lagu-lagu Krispati masih sering didengarkan dan menjadi favorit banyak orang pastinya teman Podua. Bahkan generasi muda pun mulai mengenal karya mereka ya lewat berbagai macam platform digital. Dan itulah bukti bahwa musik yang tulus dan penuh makna akan selalu punya tempat di hati pendengar. Oke deh, demikian pernah hit spesial Krispati di siang hari ini. Dan kita lanjut ke program berikutnya ya. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Adito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenp3A meminta seluruh satuan pendidikan memperkuat sistem keamanan menyusul kebakaran pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan dua anak lainnya mengalami luka-luka. Menteri PPPA Arifah Fauzi memastikan dua korban kebakaran mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak anak selama proses pemulihan. Oleh karena itu, lanjut ia, penguatan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman atau Gernas Rana guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya dari dunia internasional, Iran menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup. Penutupan tersebut akan berlangsung hingga Amerika Serikat memenuhi syarat yang diajukan Teheran untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Juru bicara Angkatan Darat Iran, Mohammad Akraminia, menyatakan kendali atas Selat Hormuz harus berada di bawah otoritas Iran. Ia mengatakan jalur pelayaran tersebut baru dapat dibuka kembali setelah syarat tersebut dipenuhi. Dan ia menegaskan Washington juga harus mematuhi ketentuan dalam kesepakatan kerangka perdamaian yang dicapai bulan lalu. Selain itu, Iran menuntut Amerika Serikat menghentikan tindakan yang disebut sebagai aksi bermusuhan. Iran juga menuntut Amerika Serikat mengakui aturan yang diberlakukan Teheran terkait pengelolaan Selat Hormuz. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.

Ya kita lanjut lagi di program berikutnya teman Perdua, ada musik dan informasi dong pastinya ya kalau jam segini teman Perdua. Ini ada informasi dari rri.co.id. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrim Um Polda Riau menghentikan proses penyelidikan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang mahasiswa yang terjadi saat aksi demonstrasi di depan kantor DPD Riau pada 22 Juni lalu teman Perdua. Direktur Reskrimum Polda Riau Kombespol Hasyim Risahon II mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rilis yang disampaikan pada Selasa lalu. Saat itu pihaknya telah mengungkapkan bahwa korban Muhammad Lutfi telah mencabut laporan polisi yang sebelumnya dibuat. Nah, dari hasil gelar perkara teman-teman diperoleh rekomendasi bahwa perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Lutfi, mahasiswa yang menjadi peserta aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Riau pada 22 Juni tidak dapat dilanjutkan. Dan rekomendasinya tidak bisa dilanjutkan karena sudah ada pencabutan laporan polisi dari pihak korban. Info selengkapnya bisa kamu baca lagi di halaman rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Kararan 2026 nomor 2. Dan terkait dengan hal tersebut, Polda Riau mengerahkan 2400 personel untuk mengamankan event tersebut ya. 2400 personel gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Rio Bayangkara Run digelar pada 19 Juli 2026. Dan untuk memastikan kesiapan pengamanan, jajaran Polda Riau menggelar apel pasukan yang dipimpin Kepala Biro Operasi atau Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino Haryanto. Karo Ops mengatakan apel gelar pasukan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh personel siap menjalani tugas pengamanan khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ini buat kamu yang bisa mungkin ikut ya berpartisipasi dalam Bayangkara Run 2026, dipastikan insya Allah aman ya, karena dikawal nanti oleh ini sampai 2400 personel Polda Riau tahun 2022. Info tadi seperti biasa aku kutip dari halaman rri.co.id. Kalau kamu mau baca ulang informasinya atau mungkin mencari informasi-informasi yang terpercaya ya, yang juga akurat, kunjungi website rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hiya! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Hey, pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

Ya, teman berdua, sebelum nanti kita lanjut lagi di sore ceria, kita jeda sejenak nanti ya. Kita akan jeda dulu untuk mengikuti seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, teman berdua. Hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026 adalah pukul 15:48 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan lanjut lagi di sore ceria. Jadi buat kamu, stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم قام محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ketemu lagi kita di sore ceria teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Ini hari Kamis 16 Juli 2026. Sore ini kita sudah kedatangan tamu nih. Ada mahasiswa nih, keren nih ya. Mahasiswa berprestasi internasional Universitas Sultan Syarif Kasim Riau atau UIN kali ya. Ini Islamnya kurang nih kayaknya nih. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim ya. Iya. Ada Muhammad Duta Ardandi Pratama. Bener kan ini ya? Muhammad Duta ya. M Duta itu Muhammad Duta ya?
1: Bener, Bang.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kamu semester berapa sih sebenarnya ini? Duta panggilannya tuh gimana nih?
1: Oh, bisa dipanggil Duta, bisa dipanggil Oja.
0: Oja, oke Oja. Oh, pantas tadi ada Instagramnya Oja ya.
1: Ah, benar.
0: Oh,
1: sekali.
0: Iya. Oja, kamu semester berapa sih?
1: Kalau sekarang semester 7.
0: Oh, semester 7. Berarti iya. Kamu angkatan 3 tahun yang lalu berapa?
1: 2023.
0: 23. Iya, 2023 ya. Jurusan apa nih?
1: Jurusan Ilmu Komunikasi, Bang.
0: Ilmu Komunikasi. Oke. UIN ya?
1: Benar.
0: UIN Seskariau. Keren. Banyak sih anak UIN yang kesini. Yang berprestasi salah satunya ini adalah Oja panggilannya ternyata ya. Oja ini mahasiswa berprestasi internasional. Nah, ini kalau dari fotonya ada juara umum Latin 8. Apa sih ini?
1: Latin itu lomba esai tingkat nasional, Bang.
0: Lomba esai. Oh, Latin lomba esainya tingkat nasional. Oke. Tahun berapa ini?
1: Baru, Bang. Baru bulan ini, Bang, selesainya, Bang.
0: Bulan ini ya, berarti bulan Juli.
1: Benar sekali, Bang.
0: Oke, dari kapan mulainya itu?
1: Dari 11 Juli sampai 12 Juli 2026, Bang.
0: Oke, itu berarti kayak mana sih lombanya, esainya nih, topiknya bebas atau gimana?
1: Di lomba esai ini, Bang, dia kan terbuka untuk internasional dengan mengungkapkan sebuah tema yaitu kolaborasi untuk Indonesia 2045. Jadi di lomba ini ada berbagai subtema. Subtema yang saya angkat sendiri dari Duta itu ada lingkungan, pangan, dan juga pariwisata dan budaya.
0: Lingkungan, pangan, dan budaya pariwisata.
1: Benar sekali,
0: oke,
1: Bang.
0: Oke, jadi kamu menang di kategori itu?
1: Keempatnya, alhamdulillah, Bang.
0: Empat-empatnya?
1: Menang, Bang.
0: Berarti ada empat kategori kamu menangkan?
1: Kategorinya itu ada silver, Bang. Hah? Silver medali.
0: Oh, ada, gitu.
1: Ada bukan, gold medali juga.
0: Berarti kategorinya bukan kategori perlombaannya, bukan kategori per ini ya, apa namanya, apa tadi, segmen. Kalau ya, tadi kamu bilang ada yang budaya pariwisata, ada yang apa gitu. Enggak ya?
1: Ya, sebelumnya itu ada seleksi gitu, Bang.
0: Okay.
1: Seleksi secara online. Baru nanti setelah seleksi semua itu, dia masuk grand final dari berbagai provinsi mahasiswa di setiap kampus di Nusantara. Baru nanti di grand final itu, dari berbagai subtema yang sudah lolos tuh, disitulah dipresentasikan, Bang.
0: Oh, gitu. Jadi tema besarnya apa tadi?
1: Tema besarnya itu kolaborasi pemuda untuk inovasi daerah untuk Indonesia 2045.
0: Oh, berarti masing-masing orang mengangkat hal yang beda berarti ya?
1: Benar sekali, Bang.
0: Oh, cuman kamu tadi angkatnya di budaya pariwisata, terus pangan tadi ya?
1: Dan budaya juga.
0: Oke, oh itu ya. Kenapa kamu angkat itu yang menjadi pilihan subtema kamu, Oja?
1: Nah ini, Bang.
0: Apa tuh?
1: Salah satu subtema yang ditangkat itu adalah ikan salai patin.
0: Ya.
1: Yang dimana ikan salai patin ini melekat sekali dengan kita yang dari Provinsi Riau, terutama Kabupaten Kampar. Duta berasal dari Desa Kota Masjid. Itu dikenal sebagai Kampung Patin. Di situ terkenal akannya budidaya dan juga olahan dari ikan patin. Salah satu olahan yang sangat kental kali itu ada ikan salai patin. Ikan salai patin ini adalah sebuah ikan asap dari pengolahannya. Nah, inilah yang ingin Duta perkenalkan di kancah nasional, bahwasanya inovasi daerah ini akan menjadi sebuah fungsional untuk pangan Indonesia. Jadi kita tidak perlu inovasi baru, namun inovasi yang sudah ada sekarang ini kita kembangkan, kita perkenalkan. Jadi sama-sama dari pihak akademisi, pemuda, dan juga pemerintah untuk berkolaborasi terhadap inovasi ini. Untuk dikembangkan lagi, Bang.
0: Oke, berarti kamu ngangkat ini ya, ikan patin salai ya?
1: Benar, Bang.
0: Sebagai ciri khas dari Riau mungkin ya, khususnya Kampar kali mungkin ya.
1: Benar, Bang.
0: Untuk diangkat dan jadikan apa ya, semacam...
1: karya tulis, Bang.
0: Karya tulis dan... kalau bisa memang salai tadi ini, ikan salai tadi ini menjadi ciri khas yang menggambarkan Riau gitu ya. Jadi dikenal oleh seluruh orang Indonesia gitu, nasional bahkan mungkin internasional ya gitu ya. Jadi yang kamu angkat esainya adalah tentang spesifikasi tentang
1: ikan
0: salai patin gitu.
1: Itu yang dari pangannya, Bang.
0: Oke, itu oh iya oke, itu dari pangannya. Ya. Terus kan tadi ada subtema juga lain itu budaya pariwisata. Kalau itu apa?
1: Kalau budaya dan pariwisata itu ada dua, Bang, saya angkat, Bang.
0: Apa?
1: Yang pertama itu budaya yang selalu khas dari Riau itu adalah menyambut yang dimana sebelum hari Ramadan itu Bali Mokasai.
0: Oh iya.
1: Nah, di sini kita menghadirkan Eko Bali Mokasai, yaitu sebuah inovasi dari pemuda untuk berkolaborasi dengan pemerintah, yaitu dengan Green Event Management. Karena setiap kita kadang melakukan kegiatan Bali Mau itu kadang para anak muda tuh kadang cuma datang untuk mandi aja, untuk seremonial saja. Namun nilai dari kesakralan dari kegiatan ini sebenarnya sangat besar sekali, Bang. Nah, di sinilah Duta ingin memperkenalkan bahwasanya penting sekali green management event. Kita menjaga lingkungan, berkolaborasi, membuat kegiatan, namun kegiatan ini enggak selesai, tetapi kegiatan ini harus bisa membersihkan tempat yang di mana kegiatan tersebut tidak menghasilkan pencemaran lingkungan, Bang. Karena banyak sekali dari kegiatan besar-besar itu, terutama Bali Mokasai itu menghasilkan sampah, Bang.
0: Nanti
1: aliran sampah itu dari sungai sampai ke laut. Dan juga dampaknya juga bakal dirasakan bukan nasional aja, global.
0: Iya benar.
1: Jadi ini sebuah inovasi yang dimana fokus ke kolaborasi antara pemuda, tokoh masyarakat dan juga pemerintah. Janganlah memanajemen sebuah event dengan nama inovasi Green Event. Makanya namanya Eko Bali Mokasai.
0: Oke, Eko Bali Mokasai ya, Green Event. Green Event berarti kan lingkungan ya ininya, fokusnya ya.
1: Lebih ke budaya sih.
0: Budayanya. Tapi kamu sepertinya tadi mengedepankan lingkungannya biar jangan ada sampah-sampah setelah event itu gitu kan.
1: Itu biar lebih ke masalahnya sih, Bang.
0: Oke, jadi itu berangkat dari itu. Makanya pengenlah membuat sebuah event yang temanya green event gitu ya.
1: Benar, Bang.
0: Untuk memperkenalkan budaya, tapi jangan sampai budaya itu malah efeknya setelah kegiatan malah jadi menyisakan permasalahan baru gitu ya. Aku belum pernah sih ikut ada sih sekali ya ikut event Bali Mokasai itu. Tapi memang berarti selama ini event-event kayak gitu apakah tidak ada apa namanya untuk yang membersihkannya atau gimana? Kenapa kamu sampai melihat itu? Apakah memang selama ini ya kita akui aja ya, mungkin masyarakat kita agak kurang aware, kita kurang peduli itu kan. Kalau selama ini apakah memang gitu atau gimana sih?
1: Di beberapa daerah mungkin sudah ada mungkin penanganannya agar hal tersebut tidak terjadi. Namun ini pentingnya dalam tulisan yang Duta kembangkan ini adalah pentingnya kesadaran dari sejak awal, terutama bagi kawan-kawan pemuda, terutama yang adik-adik tentunya. Agar budaya yang seperti itu, yang membuang sampah setelah kegiatan tidak dikutip, harus ditunggu dulu. Disuruh dulu, jangan karena kan kita ingin melahirkan budaya yang elok dan juga budaya yang baik untuk bangsa kita sendiri, terutama bagi provinsi Riau.
0: Oke, iya, itu keresahan kamu gitu ya. Akhirnya berbuah sebuah ide atau mungkin program dan kamu tuangkan dalam bentuk esai tulisan ya. Ini berarti sudah pengumuman, sudah menang berarti ya?
1: Alhamdulillah sudah, Bang.
0: Oke, apakah apa namanya tahap perlombaannya ini sampai keluar kota atau online aja ini?
1: Nah, dia ada dua tahap, Bang.
0: Oke.
1: Tahap pertama itu dari sesi seleksi paper. Nah, dari seluruh karya dari berbagai kampus, mahasiswa, dan juga ini terbuka untuk umum juga, Bang. Jadi bukan mahasiswa aja, siswa pun juga bisa, siswa-siswi, santri, dan juga dari kalangan pemuda-pemuda daerah yang bekerja pun masih bisa ikut. Dan juga dari sesi awal itu kan online, Bang. Di seleksi paper karya. Dari semua itu yang lolos itu ada sekitar 30 finalis, 30 tim
0: yang lolos ke tahap berikutnya gitu ya.
1: Benar, Bang.
0: Oke.
1: Di tahap berikutnya inilah, Bang, presentasinya itu dari seleksi tersebut, yang dimana presentasi ini melalui infografis atau poster esainya gitu, Bang, yang dicetak.
0: Oke.
1: Nah, dia ada dua tahap lagi, Bang, setelah masuk ke tahap kedua. Presentasi pertama ini untuk seluruh 30-an tadi, finalis tadi tim. Setelah semuanya dikumulatifkan nilai-nilainya, maka masuklah pada tahap final.
0: Final. Itu berapa orang kalau final?
1: Kalau untuk orangnya itu 9 tim dari setiap 9 subtema besar.
0: Oke.
1: Dari nilai-nilai tertinggi itu, Bang. Jadi setiap subtema yang mendapatkan gold medali itu masuk sebagai finalis dari 9 besar.
0: Oke, dan akhirnya kamu yang jadi pemenangnya gitu ya?
1: Dari ikan salai itu bang, Duta alhamdulillah mendapatkan juara harapan 3 bang.
0: Oke.
1: Dan untuk prestasi terbesarnya itu bersama kawan-kawan dari Winsus Karya tuh mendapatkan juara umum bang.
0: Oh.
1: Jadi ini bukan prestasi individu.
0: Oh, berarti tim ini ya? Oke.
1: Bukan tim saya bang, ini untuk universitas bang.
0: Oke.
1: Jadi prestasi ini bukan untuk tim, bukan untuk saya, tapi untuk Universitas Riau dan terlebih lagi ini untuk Provinsi Riau.
0: Oke. Oh, berarti kalian ini lombanya esainya sendiri nyusunnya atau ada beberapa orang?
1: Duta bang, satu tim tuh awalnya ada 10 bang.
0: Oh, lumayan ya, banyak. Terus?
1: Namun banyak sekali tantangan yang dihadapi bang. Tentunya bagaimana teman-teman ada yang kerja juga, ada juga yang susah mendapatkan izin orang tua. Namun yang patut Duta apresiasi bang, teman-teman Duta yang bertahan 5 orang ini bang.
0: Iya.
1: Ya, dimana dari permasalahan yang paling besar tuh pendanaan, tapi mereka tetap bertahan. Kami mencari solusi, kami bertemu dengan anggota dewan, ketemui prodi kami masing-masing, fakultas. Alhamdulillah kami tetap lanjut dengan dukungan dari berbagai pihak sehingga kami mendapatkan prestasi ini dan insya Allah generasi selanjutnya bisa melanjutkan apa yang sudah kami capai bang, untuk lebih kembangkan lagi.
0: Oh, oke. Oh gitu ya. Ternyata prosesnya panjang ya.
1: Benar, bang.
0: Berarti kalau bicara tentang prosesnya nih, proses saat membuat esai ini apa yang sudah kalian lewati sih? Apakah juga ada penelitian-penelitian kecil mungkin atau kalian ke lapangannya atau gimana sih kalau atau hanya mungkin berdiskusi sambil memikirkan atau memberikan pendapat atau gimana? Metode yang kalian pakai ini esainya gimana sih?
1: Metode awal dari kami mendapatkan ide itu ini bang, kan Duta berasal dari Kota Masjid, Desa Patin. Jadi rasa anak muda dari desa ini ingin mengangkat lah bagaimana inovasi ini bisa lah di brandingkan di kancah nasional. Dan juga teman-teman dari tim Duta ada yang dari Usuludin, ada yang dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Teknik, serta Fakultas Hukum. Kami mengangkat berbagai ide yang dimana awalnya kami mengangkat 7 karya bang, 7 esai. Dari 7 esai itu yang lolos tuh 4 bang. Proses dari ide awalnya tuh cuma dari bincang aja bang, masalah-masalah yang ada di daerah kami. Contohnya di daerah Duta kan ikan salai patin ini sangat inilah ya kan bang, tapi
0: banyak
1: dia,
0: ya.
1: Alhamdulillah didukung dari Pertamina Hulu Rokan PAR, tapi masih sebatas di situ aja. Ikan patin banyak di Indonesia, namun pengolahan yang ada di desa Kota Masjid ini masih di situ. Jadi Duta ingin memperkenalkan lah, jadi ingin dikembangkan lagi. Jadi bisa dilirik lah dari pusat. Lalu ada inovasi lingkungan bang. Inovasi lingkungan inilah yang sangat tertarik sekali bagi kami untuk mendalami ya. Itu adalah katuk poli bang. Inovasi bioplastik yang dimana itu tumbuhan dari katuk bang, daun katuk. Nah dia tuh bisa diolah menjadi bioplastik, plastik untuk pengganti dari plastik kita yang sekarang. Nah dia tuh
0: lebih
1: masih
0: ramah lingkungan berarti ya.
1: Bisa diproses lagi bang, lebih cepat daripada plastik itu sendiri. Sehingga dari inovasi ini kita berharap ada penelitian lanjutan karena ini masih sebatas dari riset bang, dari katuk poli tersebut. Lalu yang ketiga tadi yang sebelumnya belum disebutkan itu ada yang dari Calempong Ogwong, sebuah alat musik khas dari Kampar. Mungkin di daerah lain ada, namun penyebutannya aja ya mungkin beda ya bang, Calempong Ogwong. Nah kami melihat di Calempong Ogwong ini masalahnya sekarang anak muda ini lebih sering mendengarkan musik secara online atau melalui yang kita kenal di Spotify. Nah bagaimana caranya agar sebuah alat musik tradisional bisa anak muda kembangkan di lirik, bisa juga sama-sama kita nikmati agar budaya tersebut tidak mati. Nah disinilah kita berkolaborasi, kita kembangkan suatu musik yang dimana bisa dipadukan dengan musik tradisional dan juga musik modern. Yang dimana hasilnya ada sebuah musik yang dinamanya itu lagunya itu Kampar Maimbau. Itu ada kombinasi dari berbagai alat musik termasuk Calempong Ogwong. Itu menjadi musik yang cukup populer bang, terutama kami bagi dari mahasiswa Kampar sering sekali digunakan, didengarkan. Jadi dari masalah itu jawabannya sudah ada, tinggal kita kembangkan, kita perkenalkan, kita branding, kita presentasikan dan inilah hasilnya.
0: Oke, berarti kalau yang untuk yang musik tadi tidak terlalu repot lah ya buat esainya, karena sudah ada gambarannya, sudah ada juga jawabannya bagaimana alat musik tadi bisa disukai oleh generasi sekarang gitu kan. Tapi kalau untuk yang lain kayak misalnya yang tadi budaya yang Bali Makassar tadi kan, Green Event, terus tadi ada juga Patin tadi, apa yang kalian langkah apa sih yang kalian lakukan? Maksudnya kalian terjun juga ke sana, kalian juga wawancara atau kalian ya hanya seininya aja apa sepengetahuan atau sepengalaman gitu?
1: Awal mulanya kami merancang dulu nih bang. Setelah mendapatkan masalah, tentunya kami riset lah, mini riset.
0: Oh, berarti melalui, ke lapangan juga gitu ya?
1: Ya, melalui baca jurnal dulu, baca okay. berita. Setelah itu kami datang ke desa tersebut, ke tempat yang meriset. Contohnya di Calempong Ogong, di Kampar, di Bangkinang, kami datangi. Di mana tempat yang masih menyimpang Calempong Ogong tuh seberapa lama sih masih digunakan? Seberapa apa nih anak mudanya melihat Calempong Ogong ini sebagai alat musik yang masih relevan lah dengan zaman sekarang? Yeah. Apakah lingkungan sekarang ini plastik masih tetap dibutuhkan di masa sekarang krisis global dan di mana inovasi ini bisa saja bang dilirik bagi perusahaan-perusahaan.

0: akhirnya bang. Ini ada hadiahnya nggak yang ini? Hah? Pemenangnya ada hadiahnya nggak?
1: Ada hadiah.
0: Nah kan ada hadiahnya, berarti kan harusnya yang lima lain juga termotivasi dong.
1: Betul bang.
0: Berapa hadiahnya?
1: Hadiahnya ada
0: biaya dari pendidikan atau gimana?
1: Ada medali tentunya bang. Uh-huh. Ada yang kayak kertas yang ini bentuk kayak silver medali. Jadi bukan medalnya aja, okay, tapi ada bentuknya uh-huh juga. Uh-huh. Lalu untuk juara harapan 3 itu uh-huh dia ada yang uang juga, uang pembinaan, uh-huh, trofi juga dari setiap yeah yang lain juga. Uh-huh. Dan yang paling berkesan ini bang, itu juara umum hmm itu mendapatkan ini bang, selempang yeah dan juga piala besar bang.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Karena juara umum ya gitu ya. Yeah. Apakah akan ada tindak lanjut berikutnya mungkin diperlombakan untuk event yang lebih besar, mungkin internasional atau apa?
1: Untuk rencana kedepannya bang, setelah studi ini bang, studi huh dari KKN hmm dan juga magang, insya Allah mau mencoba ke masuk ke internasional. Setelah sebelumnya pernah hmm ikut internasional.
0: Oh pernah juga.
1: Karena yang dari internasional ini bang, program dari fakultas yang huh bekerja sama dengan Universitas Melaya. Hmm. Nama programnya itu Mobility Keris 4.
0: Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman dari Universitas Melaya datang untuk kita bukan sekedar lomba ya bang, hmm, tapi memadukan budaya gitu, memperkenalkan budaya. Hmm. Hampir mirip sebenarnya studi banding, namun di sini ada diletakkannya tuh kayak presentasi paper. Mm. Sama poster juga. Mm. Alhamdulillah di program tersebut Duta meraih juara presentasi terbaik ketiga.
0: Oh berarti udah dilaksanakan?
1: Sudah bang, di okay tahun ini juga bang.
0: Oke, okay. Kamu berarti meraih?
1: Presentasi terbaik nomor 3 bang.
0: Wah, di antara berapa banyak yang ikut tuh? Berapa negara juga?
1: Ya kerjasama
0: atau Malaysia dengan Indonesia aja?
1: Bang. Malaysia okay dan Indonesia, karena ini bentuk kolaborasi kampus terutama hmm fakultas ya bang, fakultas yeah Duta kan dakwah dan komunikasi. Hmm. Ini salah satu program yang sangat bagus sekali bang menurut hmm Duta, apalagi kalau berkelanjutan tentunya.
0: Iya yeah, iya yeah, benar.
1: Karena ini tidak hanya memperkenalkan budaya Melayu dari Riau dengan hmm di Malaysia, tapi menjadi ajang kompetisi tersendiri untuk mahasiswa mengenal bagaimana sih mahasiswa Universitas Melaya yang ada di luar negeri. Jadi yeah, saling yeah membangun networking, sama-sama hmm ingin berkembang, dan juga dari berbagai inovasi yang mereka bawa dan presentasi ilmiah ini bagus-bagus semua ya bang. Hmm. Dan yang Duta bawakan di presentasi itu adalah
0: tentang apa?
1: Rusa Turki Art, inovasinya bang.
0: Gimana apa?
1: Rusa Turki Art.
0: Apa tuh?
1: Sebuah inovasi untuk budaya uh-huh dari Danau Rusa yang
0: oh,
1: ada.
0: Oh Rusa, Danau Rusa.
1: Karena gini bang, inovasi ini berisi bagaimana sebuah website itu terintegrasi. Hmm. Ada katalog produk, apa saja budaya di daerah itu, hmm, bagaimana spot-spot penting itu sudah ada di sana, hmm, Google Maps, serta hmm berita-berita terbaru. Jadi terintegrasi hmm dalam satu website. Jadi oh ketika orang lain mencari tempat, apa namanya itu, tempat
0: wisata
1: disejing uh dulu, diketik dulu. Kalau ini tidak, di Rusa Turki Art ini inovasinya kita cukup meletakkan QR code di setiap spot penting. Hmm. Jadi para turis dari daerah nasional hmm dan juga di luar negeri pun hmm bisa tinggal scan, sudah hmm masuk website, sudah dapat nge-scan. Jadi ini mempermudah bang. Hmm. Bukan hanya mengintegrasi semua layanan dalam satu hal, tapi juga memudahkan akses. Tidak perlu menghabiskan waktu gitu kan. Tidak perlu capek-capek hmm mencari orang lokal untuk nanya gitu.
0: Iya, iya, iya. Berarti jadi guide sendiri gitu ya. Tidak perlu pakai guide tour yang mungkin nambah biaya lagi untuk di, apa namanya, dibantu memperkenalkan daerahnya gitu ya. Ini udah ada terintegrasi langsung, saya tinggal scan barcode gitu ya. Oke oke oke.
1: Inovasi ini juga disambut baik bang oleh hmm pihak pengurus dari Danau Rusa. Yeah. Alhamdulillah hmm prestasi dari ini tidak hanya di ini bang, kancah internasional. Hmm. Sebelumnya telah diperkenalkan juga di kancah nasional, itu di Bandung itu hmm lomba esai juga hmm nasional competition juga lomba esai hmm itu meraih bronze medal bang.
0: Oh lumayan ya.
1: Jadi setelah di sana tuh dikembangkan lagi inovasinya bang.
0: Ya. Mm-hmm. Oke, juara 3 juga pasti dong.
1: Ya juara 3 juga okay yang di internasional ini.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: iya
1: diharapkan nggak selesai di sini bang. Websitenya ada. Uh-huh. Jadi masih tahap prototype. Prototype okay gitu.
0: Ah. Belum launching berarti.
1: Iya.
0: Tapi sudah bisa diakses.
1: Bisa diakses bang. Mm-hmm. Cuman harus dikembangkan lagi.
0: Oh iyalah ya, disempurnakan lah ya. Yeah. Biar lebih mudah lagi mungkin penggunaannya.
1: Nah, website ini nggak hmm harus pemrograman bang, nggak uh-huh harus orang yang pandai pemrograman.
0: Oke.
1: Okay. Inovasi ini adalah perpaduan antara Google Sheets sebagai wadah untuk kita

0: condition darinya website itu. Nah, tahap ini, proses ini dapat di ini Bang, diajarkan kepada pemuda gitu. Mereka tidak harus pandai ngoding, tidak harus pandai bahasa pemrograman. Tapi dengan cukup memahami bagaimana struktur dari pola, bagaimana cara kita meletakkan spot-spot penting ada di website. Contohnya kita dari latar belakang website dari halaman awal. Nah, kita lihatkan spot penting kayak produknya apa gitu. Paket-paket kayak speedboat-nya apa aja gitu. Di sana ada Gulamo juga. Tinggal akses aja di situ, udah enggak perlu buka maps lagi gitu.
1: Berarti tinggal menambah-nambahkan aja ya, tidak perlu harus tahu bahasa pemrograman atau coding gitu ya untuk membuat itu gitu ya.
0: Hanya tinggal memasukkan informasi, data, dan juga link ke dalam Google situs web itu.
1: Oh iya. Aku baru tahu nih soalnya ya. menarik. Nanti kita lanjut lagi ya, Oja ya. Oja kan tadi ya, Oja, Okta.
0: Oja. Oja bisa,
1: Dita okay. Oja, nanti kita lanjut lagi Oja, kita jeda dulu sejenak ya, break dulu sejenak, mungkin bisa minum dulu atau kita bisa peregangan stretching dulu lah ya. Nanti kita lanjut lagi teman-teman berdua, stay tune aja di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik-klik ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
6: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
7: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
8: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
7: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
8: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
7: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
8: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
7: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
9: Lagi ngapain tuh, bro?
10: Ini nih, biasa. Game anak muda. Lo gak ikutan main.
9: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo.
10: Rugi apanya, bro? Nih, lihat nih. Gue HP baru hasil menang judi online.
9: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
11: Ada wisata air baru nih, kesana yuk.
12: Asik deh kayaknya, cave tubing.
11: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
12: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
11: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
12: Bayarin ya.
11: Lah, kok gitu?
13: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya, kita lanjut lagi di sore ceria teman berdua, masih bareng dengan Duta alias Oja tadi nih ya. Oja ini mahasiswa berprestasi internasional dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau teman berdua. Tadi dia udah cerita kalau ternyata Oja ini adalah salah satu dari bawa, tadi sih katanya bawa nama kampus ya. Nah, dari ada 5 orang sih yang berkarya di esai tadi ya. Esai tentang ada tentang lingkungan, budaya, pariwisata, ada juga pangan tadi ya. Nah, dan berhasil meraih juara umum tuh dalam lomba esai tingkat nasional atau Letin yang ke-8 gitu ya. Ya. Oke, dan udah sempat juga tadi ke Malaysia. Ya.
1: Kegiatannya tuh di ini Bang, kalau program mobility tadi tuh di Fakultas Dakwah masih di UIN.
0: Oke, di UIN, heeh.
1: Jadi kegiatan presentasinya semuanya tuh dari Winsuska lah yang memfasilitasi.
0: Oh gitu. Program. Termasuk yang dengan Malaysia tadi ya, dengan Malaysia. Oh.
1: Ya, Malaysia.
0: Oke. Ya, berarti apa namanya, lombanya ini walaupun mungkin dilaksanakan di UIN tapi tarafnya sudah nasional gitu ya.
1: Ya, internasional.
0: Oke, okay. Internasional bahkan karena ada mahasiswa dari Malaysia juga gitu ya.
1: Iya.
0: Berapa orang tuh Malaysia kemarin?
1: Nah, dari Malaysia ada sekitar 20-an.
0: Bang. Oh, banyak juga ternyata. Oke, okay. Tapi bahasanya berarti bahasa Melayu dong kalau esainya ya. Atau kan bahasa esainya Inggris atau gimana?
1: Esainya itu bukan Bang, dia presentasi karya ilmiah ini lebih fokus ke papernya Bang. Maksudnya tuh ke poster dari ininya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi presentasinya melalui langsung ke PPT gitu.
0: Oh, ke PowerPoint-nya gitu.
1: Tapi juga ada poster dari inovasinya juga.
0: Iya. Banyak banget ya yang dilalui ternyata teman berdua. Kita lanjut lagi nih ya. Ini kan topiknya adalah perjalanan jadi mahasiswa berprestasi internasional nih. Untuk Oja ini kan sekarang udah semester 7 ya. Oja ya. Nah, gimana nih cara Oja membagi waktu? Kenapa enggak? Mungkin sebagian orang akan apa ya? Akan lebih aku udah semester 7 nih, mending fokus aja gitu kan. Nyelesaikan skripsi mungkin atau seminar atau apa? Terus gimana? Kok akhirnya tertarik juga untuk masih ikut kompetisi, masih ikut ini gitu? Apa enggak repot? Iya.
1: Kalau dibilang repot, tak juga sih Bang. Karena bagaimanapun selama ini mungkin banyak sih yang dihadapi dari manajemen waktu tentunya. Namun bagaimana cara membaginya itu adalah ketika kita bisa menyeimbangkan antara pekerjaan, peran kita sebagai mahasiswa, akademisi, dan juga peran kita yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi tentunya Bang. Nah, kan Duta sebelumnya pernah kerja juga Bang di kafe.
0: Oh, sambil kerja berarti pernah kuliah sambil kerja atau sempat kerja duluan baru kuliah?
1: Pas di masa kuliah di semester 2 sampai semester 4 tuh masih kerja.
0: Oh,
1: Bang.
0: Sambil berarti ya. Oke, keren-keren terus.
1: Nah, sekarang lebih ke freelance Bang, writing, membantu lah sedikit-sedikit dari pekerjaan seperti membantu membuat karya gitu, karya orang lain, memperbatu, membantu menyantingnya lah, mengeditnya gitu.
0: Edit. Oke, berarti masih freelance lah sekarang ya, masih terima job freelance gitu.
1: Freelance gitu Bang.
0: Terus gimana, apa enggak mengganggu ini kamu semakin fokusnya?
1: Jadwalnya fleksibel Bang. Jadi bisalah untuk menstabilkan dengan jadwal sebagai mahasiswa tentunya. Mungkin kepadatan kita sebagai mahasiswa ya teman-teman, itu memang padat ya, dari tugas yang tak selesai satu tapi malah nambah 3, 4, 5.
0: Bener.
1: Namun percayalah satu hal, kita tidak harus menunggunya, harus ditumpuk itu biar kita selesaikan cepat, tapi selesaikanlah sedikit demi sedikit, karena kita tidak tahu ketika kita tumpuk pun belum tentu selesai di hari itu atau di waktu itu.
0: Iya.
1: Aku percaya satu hal Bang, kalau kita ingin mendapatkan suatu hal yang besar, tentunya kita harus melakukan usaha yang besar dan juga pengorbanan yang sangat berat.
0: Iya, setuju, benar.
1: Manajemen waktu itu mungkin sebagian dari kita termasuk Duta pun sangat sulit untuk di awal bagaimana kita menerapkannya. Oleh sebab itu kita pentingnya untuk mengolah apa aja nih kita di hari ini, jam segini kita ngapain gitu. Kalau memang padat sekali kita atur melalui per hari, per jam. Kalau perlu sedetail mungkin ya pakai alarm di jam segini harus segini gitu. Karena bagaimanapun kita ya, kalau sudah menjenjang di masa dewasa dini ini, masa dewasa awal, kita sudah harus bisa menjaga diri kita sendiri, manajemen diri kita sendiri. Karena setelah kita kuliah nanti, kita bukan hanya menemui kayak orang-orang di masa sekolah saja, di masa perkuliahan, tapi di masa itulah kita sudah harus menghadapi masyarakat.
0: Iya, benar.
1: dan di masyarakat sendiri ini lebih besar lagi tantangannya teman-teman. Bukannya sekedar membagi waktu, bukan sekedar tugas, bukan sekedar pekerjaan. Banyak hal-hal yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, di masa perkuliahan inilah teman-teman harus bisa belajar banyak hal. Jangan hanya terfokus satu hal. Tapi kalau ingin fokus satu hal, fokus dan dalami dan kuasai. Sehingga tidak hanya terbatas dikuasai satu itu aja, tapi dikembangkan, korelasikan lagi dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya duta ilmu komunikasi, ada 3 cabangnya, yaitu broadcasting, jurnalistik, dan public relation. Alhamdulillah berbagai pengalaman di organisasi, terutama di himpunan, alhamdulillah mendapatkan amanah di tahun 2025 sebagai kepala divisi humas. Yang dimana divisi hubungan masyarakat ini menjalin kerjasama kelembagaan dengan UMKM, perusahaan hingga instansi, yang dimana di sini melatih salah satu dari ilmu komunikasi itu public relation, bagian humasnya, kerjasamanya bagaimana, prosesnya bagaimana, bagaimana kita menjalin strategi komunikasinya, bagaimana kita saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Nah, yang kedua itu jurnalistik. Di jurnalistik, duta belajar paling banyak itu di lembaga pers mahasiswa, itu gagasan. Dan juga di masa bangku pun di semester 2 sampai semester 4 pun masih belajar jurnalistik.
0: Iya.
1: Tapi pas prakteknya itu lebih ke gagasan gitu, lembaga pers. Nah, disitulah diasah-asah lagi. Namun tak cukup itu saja teman-teman, tak cukup di kampus saja kita asah. Teman-teman kalau ingin magang lebih awal tuh bisa diajukan gitu. Jadi kita bisa mendapatkan pengalaman dari luar juga. Jadi gak terbatas ngambil pengalaman di kampus. Justru pengalaman dari luar itu lebih banyak sekali experience-nya teman-teman. Dieksplor lagi. Terutama minat saya di membaca gitu. Coba gabung komunitas yang untuk membaca gitu. Kan banyak itu. Dan dari situlah kita ketemui banyak orang-orang yang kayak mempunyai berbagai latar belakang. Mungkin dari setiap orang kita temui itu banyak menghadapi masalah, namun setiap masalah mereka itu bisa menjadi hasil yang sangat bagus, menjadi pengalaman untuk mereka ceritakan kepada kita, sehingga ini menjadi ilmu baru. Jadi bukan hanya pengalaman bang, tapi dari cerita seseorang itu bisa menumbuhkan sesuatu motivasi untuk terus maju.
0: Iya. Dari jadi ada pembelajaran ya dari pengalaman-pengalaman orang-orang kita temui, kita jadi bisa belajar gitu ya.
1: Betul bang.
0: Untuk apa ya? Ya untuk mengambil pelajaran dari yang mereka alami gitu ya. Jadi kita bisa jadi lebih bagus lagi atau bisa lebih baik lagi dalam menghadapi masalah mungkin yang sekarang belum ditemui tapi nanti akan ditemui gitu ya.
1: Oke.
0: Ini sebenarnya aku penasaran karena kamu sepertinya memang orangnya karakternya adalah suka sekali dengan dengan kompetisi, suka sekali dengan kesibukan-kesibukan dalam berorganisasi. Padahal mungkin umumnya, kalau menurut aku ya, umumnya kebanyakan anak-anak sosial kamu nih hobinya main game mungkin ya, atau kedistrak hal-hal yang dia sukai aja gitu, entah mungkin main game, entah mungkin olahraga apa gitu, atau mungkin padel segala macamnya gitu kan. Tapi kenapa kamu mungkin bisa kasih tips kali ya untuk teman-teman yang lagi dengerin, yang bikin semangat gitu untuk ya mau ikut kompetisi, untuk aktif organisasi gitu, atau memang ya itu sudah jadi ciri khas dan karakternya Oja aja gitu.
1: Awalnya ikut kompetisi ini mulai dari ini bang, bikin cipta puisi gitu.
0: Oke, jadi pernah dulu pertama kali ikut lomba cipta puisi waktu kelas?
1: Itu semester 2 bang.
0: Oke.
1: Di masa kuliah, dan itu gak juara lah bang katanya. Tapi alhamdulillah 10 besar itu di Olimpiade Sastra Indonesia cipta puisi itu berbasis daring online bang. Namun bang kayak melihat suatu prestasi yang kayak masuk 10 besar itu memunculkan dorongan.
0: Termotivasi lagi ya? Makin termotivasi, oke.
1: Aku sudah sampai 10 besar. Jika aku belajar lagi, jika aku kembangkan lagi, jika aku dalami lagi, aku bisa jadi apa? Oleh sebab itu aku melihat bahwasanya masalah kekalahan itu bukan masalah selesai di situ, tidak. Tapi sebenarnya dari kekalahan kita itu sendiri ya teman-teman, banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi bahan evaluasi. Kekalahan bukan kalah di situ, tapi menjadi jembatan baru untuk kemenangan kita di masa depan.
0: Oke, nah itu.
1: Yang paling memotivasi duta itu adalah orang-orang hebat yang ada di sekitar duta, bang. Mereka tidak hanya berprestasi, bang. namun juga berorganisasi dengan mengembangkan kepemimpinan, bersama-sama tumbuh untuk berkembang tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus, ingin menghadirkan suatu inovasi bersama dan bagaimana penerapan mereka di organisasi, bagaimana manajemen, kerjasama. Alhamdulillah sejauh ini Duta bertemu dengan orang-orang hebat itu, Bang. Jadi banyak belajar lah dari mereka. Teman kita sendiri itu bisa menjadi mentor kita sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin memberikan dampak baik untuk diri sendiri, juga pilih-pilih teman juga. Namun bukan berarti pilih-pilih teman sekali gitu.
0: Tapi
1: tahulah mana teman yang memberikan dampak gitu.
0: Benar-benar.
1: Seperti kalau kita dekat dengan tukang parfum, otomatis kita harum gitu.
0: Iya, benar. Nah,
1: seperti kalau kita dekat dengan orang yang sering berlomba, otomatis kita terpancing gitu.
0: Termotivasi ya, untuk juga berlomba, juga kompetisi gitu ya.
1: Kalau dibilang FOMO, ya gimana lagi. Namun itu FOMO-nya bagus gitu, berprestasi tentunya, berkembang. Namun teman-teman, yang paling aku ingatkan adalah ketika kita lomba, jangan hanya sebatas ikut lomba pengen jalan-jalan, coba-coba. Namun kalau coba-cobanya di awal pun menghasilkan hal yang kayak aku pengen ikut lagi deh, ajak bersama kawan-kawanku. Kawan-kawanku nih hebat sekali pendalaman ilmunya selama di tongkrongan. Ayolah kita sama-sama ke ajang kompetisi nasional. Tidak harus di esai, teman-teman. Tidak harus di karya tulis ilmiah. Berbagai cabang lomba di luar
0: banyak
1: akademik
0: ya.
1: Bisa.
0: Banyak-banyak. Pokoknya isi sesuatu yang positif lah gitu ya untuk anak-anak muda sekarang. Jangan ya mungkin anak muda sekarang banyak terdistraksi dengan hal-hal yang kurang positif lah, dari mungkin media sosial, terus juga mungkin malah banyak yang, kalau malam-malam nih kalau aku tengok banyak yang balap liar ya kan, daripada hal-hal begitu, narkoba mungkin ya, atau ya hal-hal negatif lainnya, daripada judi online biasanya kan. Daripada itu ya mending positif gitu ya, belajar sesuatu yang positif, mungkin ikut lomba, ikut kompetisi, biar makin terasa otaknya, biar makin nambah pengalamannya gitu ya, akhirnya banyak manfaat yang bisa diambil gitu ya kan. Benar gak ya?
1: Benar, Bang.
0: Iya tuh ya, benar ya.
1: Tapi enggak harus ikut lomba juga, Bang, kita, Bang.
0: Oh ya, yang penting pokoknya hal yang positif lah gitu ya.
1: Seperti bekerja sama dengan dosen, kayak kita mau meneliti apa nih gitu.
0: Iya.
1: Riset. Nah, itu teman-teman bakal mendapatkan pengalaman akademisi mendalam gitu, kayak penelitian apa gitu bersama dosen. Atau ada mau gabung WO, wedding organizer, atau EO, event organizer. Kembangkan teman-teman. Enggak apa-apa. Apa-apa gabung. Di situ lah teman-teman belajar, berkembang, dan juga di situ juga kita bersama-sama tumbuh gitu. Enggak kita sendiri aja.
0: Benar-benar. Artinya banyak hal yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2, untuk menambah ilmu kamu, untuk mengupgrade kemampuan kamu ya. Enggak hanya mungkin kalau kata Oja enggak mesti ikut lomba juga sih. Mungkin kamu bisa ikut-ikut hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kayak tadi mungkin ada teman yang IO atau WO, boleh gabung gak apa-apa kalau gak mengganggu kuliahnya gitu kan. Terus nanti mungkin bisa ngambil manfaat dari situ, ada kamu bisa menjalin relasi lebih bagus lagi, punya pengalaman gitu ya. Pokoknya hal-hal yang positif lah sebagai anak muda gitu kali ya, Oja ya. Lagi Oja ini sudah memberikan contoh kalau ternyata bisa sambil kuliah, sambil organisasi, sambil mungkin ikut-ikut kompetisi, itu ternyata bisa kok. Enggak harus kaku banget, kuliah aja lah, enggak usah ikut yang lainnya gitu. Enggak juga. Justru malah bagus untuk mengikuti banyak hal biar kemampuannya bertambah. Nah, gitu tuh. Oja, kalau gitu apa yang bisa kamu sampaikan ataupun pesan untuk anak muda Indonesia yang mungkin mungkin kurang tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal yang positif atau apa, lebih suka melakukan hal-hal yang disukainya aja gitu, mungkin begadang, mungkin nonton bola atau segala macamnya gitu. Bisa kamu kasih semacam apa ya, tips atau pesan juga boleh.
1: Teman-teman, ingatlah satu hal, setiap mimpi tentunya butuh satu hal untuk mendorongnya.
0: Benar.
1: Bagaimana cara kita mendorong itu adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita. Kita tidak harus nge-stuck di satu hal. Kita bisa memulai melihat dari teman kita. Kita tidak harus melihat seseorang itu dengan iri. Lihatlah seseorang itu sebagai bentuk motivasi. Aku ingin berkembang. Aku ingin berkembang. Aku tidak ingin seperti ini terus. Oleh sebab itu teman-teman, jangan terlalu teman-teman terpuruk diri. Menganggap diri sendiri tidak bisa berkembang. Aku gak bisa jadi seperti itu. Aku tidak sebagus mereka. Aku tidak sehebat mereka. Tidak, teman-teman. Percayalah satu hal, ketika teman-teman sudah yakin, percaya, dan niat, pasti ada jalan teman. Tentunya itu tidak mudah teman-teman. Duta percaya pada suatu hadis, innama akmalu bin niat, segala sesuatu dimulai dari niat. Benar. Jadi teman-teman, niat kalau kita baik, insya Allah hasilnya juga baik. Dan juga usaha itu adalah bentuk dedikasi kita. Jadi hasil itu biarlah yang di atas yang menentukan. Hasil bukan segalanya teman-teman. Apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani, itu adalah hal yang telah kita dapatkan sesungguhnya. Hasil hanyalah bonus.
0: Iya. Benar, setuju. Itu di ayat nomor 2 ya. Semuanya tergantung niat. Dan jangan terlalu, kata Oja, jangan terlalu mengharapkan hasilnya gitu kan. Yang penting prosesnya. Karena kalau hasil itu mungkin sudah ya terserah yang maha kuasa lah gitu ya. Tapi barang siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah berhasil. Ya kan?
1: Benar sekali.
0: Terima kasih banyak Oja waktunya. Udah mau berbagi ilmu, berbagi motivasi juga untuk teman Pro 2 yang mendengarkan. Mudah-mudahan yang dengerin obrolan kita tadi di sore hari ini bisa sedikit apa ya, mengubah pandangan mereka kalau mereka malas gitu ya. Karena mungkin aku juga termasuk dulu orang yang malas ya. Kalau ikut-ikut tuh capek nanti gitu. Kali aja mungkin agak tergerak hatinya lah. Hatinya tergerak jadi termotivasi. Itu paling penting kata Oja tadi, termotivasi untuk berkembang ya. Dan jangan pernah ragu untuk belajar gitu ya dikata Oja. Oja, kedepannya Oja mau apa nih rencana lainnya? Ada lomba dalam terdekat ini ada yang mau diikuti atau fokus skripsi atau gimana?
1: Kalau lomba masih ini bang, ada rencana.
0: Ada gitu. Apa itu? Masih esai atau bukan esai? Itu puisi lagi atau apa?
1: Mungkin lebih ke ajang karya di internasional gitu bang. Kayak bukan sebatas lagi esai atau karya tulis gitu. Sudah masuk SDGs sih bang.
0: Oh.
1: Program besar dari permasalahan global gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk rencana awal ini menyelesaikan kerja KKN, kuliah kerja nyata.
0: KKN dulu selesaikan.
1: Setelah itu magang dan fokus menyelesaikan skripsi. Alhamdulillah Duta sudah ini bang, sudah seminar proposal.
0: Okay. Oh sudah sempronya sudah, berarti judulnya udah oke gitu ya. Apa sih judulnya?
1: Strategi Komunikasi Rembuk Pemuda Riau dalam membangun partisipasi relawan pada kegiatan ekspedisi sosial di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
0: Sekali kamu mainnya. Di ujung pulau ini loh, Bengkalis ya. Nyebrang nanti itu. Terus gimana?
1: Nah, setelah ini bang, dari setiap proses di masa kuliah ini tentunya banyak sekali ingin Duta isi bang sebelum masa mahasiswa ini selesai. Ingat satu hal teman-teman, privilege mahasiswa itu besar. Yeah. Tidak semua orang mendapatkan privilege mahasiswa ini. Kita banyak bisa eksplor di luar gitu. Terutama ikut-ikut lomba ini tentunya bisa dibantu dari kampus. Dan juga rencana Duta kedepannya bang, tidak hanya sebatas lomba, tapi juga ingin mengembangkan inovasi ini bang. Ingin memperkenalkan kepada tokoh adat, pemuda, tentunya pemangku kepentingan tentunya ya kan. Dan mungkin rencana kedepannya pengen mendalami passion Duta, yaitu public relations atau humas, yang dimana mungkin kedepannya Duta mau mencoba ekspor ke perusahaan gitu bang.
0: Oke. Mudah-mudahan ada jalannya ya.
1: Amin ya
0: Rabbal Alamin. Kita doakan semua teman-teman doa, mudah-mudahan ada jalannya dan tercapai semua rencana-rencana yang sudah Oja planning ya.
1: Amin.
0: Rencana planning sama ya. Sudah direncanakan lah pokoknya, tercapai ya Oja.
1: Iya bang.
0: Nanti lain kali kita ngobrol lagi, mungkin setelah Oja berhasil apa gitu, datang lagi kita ngobrol lagi. Oke.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak Oja.
1: Ya terima kasih.
0: Dan juga, teman-teman berdua, kita tutup ya sore ceria di hari ini. Nanti kita insya Allah ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Teman berdua, pernahkah kamu merasa tubuh kamu cepat lelah? Padahal udah tidur cukup kayaknya teman berdua. Ini banyak orang yang merasa sudah tidur selama mungkin 7-8 jam. Tapi pas bangun, tubuh jadi lemas gitu ya. Masih tetap lemas, masih rasa saya ngantuk dan kurang bertenaga. Nah, kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan apakah tidur yang cukup belum tentu membuat tubuh benar-benar beristirahat nih. Nah, ternyata faktanya rasa lelah itu tidak hanya dipengaruhi oleh durasi tidur teman pro 2. Kualitas tidur, kondisi kesehatan, pola makan, dan tingkat stres hingga kebiasaan sehari-hari juga berperan besar nih terhadap energi tubuh. Nah, ada beberapa penyebab mengapa tubuh cepat lelah walau mungkin tidurnya udah cukup teman pro 2. Apa aja tuh? Nanti coba kita lanjutkan lagi ya teman pro 2 ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu ada. Salma Salsabil, bunga hatinya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti,

masih aja terasa lelah ya, padahal tidurnya udah cukup nih. Yang pertama mungkin kualitas tidur kamu yang kurang bagus teman berdua, alias kualitas tidurnya buruk ya. Tidur selama 8 jam gak selalu berarti tidur yang berkualitas. Jadi seseorang bisa aja sering kebangun di malam hari tanpa menyadarinya. Gangguan seperti mungkin sleep apnea, mendengkur yang berat, atau suara bising, atau mungkin penggunaan ponsel sebelum tidur, itu dapat membuat tubuh tidak mencapai fase tidur yang nyenyak, teman waduh. Akibatnya, otak dan tubuh tidak mendapatkan proses pemulihan optimal, sehingga saat bangun tetap merasa capek dan lelah. Kemudian mungkin juga karena stres dan beban pikiran sih, bisa juga katanya ya. Jadi stres berkepanjangan itu dapat membuat tubuh berada dalam kondisi siaga terus-menerus. Hormon stres seperti kortisol akan meningkat dan mengganggu proses istirahat tubuh kamu. Walaupun mata kamu terpejam berjam-jam, otak tetap bekerja

pikiran pekerjaan mungkin, masalah keluarga atau masalah ataupun juga berbagai kekhawatiran lainnya. Itulah kenapa orang bisa bangun dengan perasaan yang belum benar-benar seger, teman-teman berdua.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
3: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
3: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Penyebab berikutnya mungkin kenapa kamu sudah tidur yang cukup lama, 7 jam mungkin ya teman berdua, tapi masih lelah setelah bangun, adalah karena kurang asupan nutrisi. Jadi energi tubuh tidak hanya berasal dari tubuh teman berdua, tapi juga maksudnya energi tubuh tidak hanya berasal dari tidur ya, tapi juga dari makanan. Kekurangan zat besi, vitamin B12, vitamin D, atau mungkin protein itu bisa menyebabkan tubuh mudah lelah. Nah, tanda-tanda yang sering muncul biasanya tubuh terasa lemas sepanjang hari. Wah, aku kayaknya agak lemas nih ya. Terus sulit berkonsentrasi, sering pusing, wajah tampak pucat, dan pola makan yang tidak seimbang juga mungkin pengaruh ya. Selain itu terlalu banyak makanan cepat saji nih, no, fast food, junk food, atau mungkin sering melewatkan sarapan, dan itu bisa memperburuk kondisi kamu yang jadinya sudah tidurnya cukup tapi kok masih terasa capek, terasa lelah.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ya, teman Pradua, mungkin penyebab lainnya kenapa kamu masih merasa lelah padahal tidurnya udah cukup itu adalah karena kamu mungkin terlalu banyak kafein nih. Buat anak muda yang sukanya ngopi nih ya, kamu mungkin terlalu banyak kafein nih. Kopi memang dapat membantu tubuh tetap terjaga, tapi mengkonsumsi berlebihan itu bisa mengganggu kualitas tidur kamu, teman Pradua. Selain itu, efek crash setelah kafein habis juga bisa membuat tubuh merasa lebih lemas daripada sebelumnya. Jadi batasi konsumsi kopi, terutama jam-jam kayak gini ya, sore sampai malam, biar pola tidur kamu tidak terganggu nih. Oke deh, kalau gitu tadi ada beberapa ya kenapa tubuh masih lelah padahal sudah tidur cukup lama. Sekaligus itu jadi informasi yang terakhir, teman-teman berdua, karena aku akan segera pamit ya. Habis ini di jaga malam ada Kasna Latifah yang bakal temanin kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. So, enjoy dulu, selamat beristirahat ya buat kamu yang udah selesai kerjaannya, buat kamu yang baru mulai bekerja ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aman dan lancar sampai selesai nantinya. Bye bye.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Pastinya dengan ragam program dan juga lagu-lagu yang akan menemani kamu di jaga malam. Tapi satu jam ke depan kita masih akan di sore ceria. Dan buat kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan untuk menuju ke rumah, pulang gitu ya, karena udah seharian bekerja, hati-hati di jalan. Pokoknya kalau kamu terjebak macet, nikmatin aja, gak usah misuh-misuh. Pastinya buat kamu juga yang hari ini juga kerjanya keliling Kota Pekanbaru, tetap semangat. Walaupun juga nanti malam masih tetap bekerja, tenang. Tifa bakal temenin kamu kok sampai nanti jam 12 malam ya. Dan di Pro 2 Unik kali ini kita bakal ngebahas yang unik-unik dari dunia air kali ya, lautan kali ya. Karena kan lautan itu luas dan kayaknya manusia itu belum bisa untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi di laut. Hah, gimana maksudnya? Ya pokoknya laut itu luas, jadi kita tuh harus banyak-banyak ilmu kelautan. Kayaknya perlu ngundang ini gak sih? Anak kelautan ya kayaknya ya. Tapi ya teman Pro 2, emang ada banyak sekali biota-biota laut yang belum terdeteksi. Dan juga ada banyak sekali jenis-jenis binatang laut yang mungkin juga memiliki sistem tubuhnya yang berbeda gitu. Salah satunya adalah paus teman Pro 2. Walaupun hidup di laut, ternyata paus juga tergolong hewan mamalia ya. Ini juga udah semua orang udah pada tahu ya, paus itu bukan ikan tapi dia adalah tergolong mamalia. Dan bahkan juga karena dia hewan mamalia ya, paus juga menyusui anaknya nih. Nah, pertanyaannya nih, emang air susu dari mama paus ini gak tercampur ya sama air laut gitu? Ya kalau dipikir-pikir emang bikin penasaran sih ya. Soalnya kan selama ini banyak banget orang yang mengira paus itu ikan gitu. Ukurannya gede dan berenang di laut. Bentuk tubuhnya juga mirip ikan, ada siripnya, ada ekornya juga gitu, gak punya kaki ya. Padahal emang paus tuh ternyata masih satu kelompok dengan manusia, kucing atau gajah gitu. Bedanya ternyata mereka tuh udah beradaptasi hidup sepenuhnya di laut. Nah, kita bakal ngupas yang unik-unik tentang paus teman Pro 2, mulai dari kehidupan mereka, cara bernapas, cara melahirkan, sampai gimana sih bayi paus ini bisa minum susu di bawah air laut tanpa tercemar si air lautnya itu gitu teman Pro 2. Kita bakal cari tahu sesaat lagi. Stay tune di sini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

sama Pro 2, nanti akan kita lanjutkan kembali untuk pembahasan mengenai keunikan dari hewan paus ya, dari mamalia, terus kenapa dia bisa menjadi hewan yang bisa menyusui di dalam air ya teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas sesaat lagi, tapi kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: Calon Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
3: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
4: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
5: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

Lagu terbarunya dari Tulus ada Teh Hijau ya, sama-sama Teh Tifah juga. Wah, ini ngada-ngada ya Tifah ya. Tapi teman produk kita masih di produk unik. Aduh, cocok loginya, kacau banget sih tadi. Tapi yaudah, kita lanjut lagi ya teman produk. Setelah tadi kita udah melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib, nah kita lanjut lagi untuk ngobrolin kenapa ya air susu mama paus, mama paus, ibunya paus ini gak tercampur air laut ketika anaknya akan menyusui. Karena kan yang kayak kita ketahui, paus itu adalah hewan mamalia yang tentunya dia juga butuh untuk menyusui teman pro 2. Dan emang berbeda dengan mamalia darat yang bayinya itu mengisap puting, induk paus malah justru menyemprotkan susu langsung ke mulut anaknya menggunakan otot di sekitar kelenjar susu. Yang lebih unik lagi nih, ternyata susu paus tuh bentuknya jauh lebih kental dibandingkan dengan susu sapi biasa teman pro 2. Karena teksturnya hampir kayak krim atau pasta, karena emang kandungan lemaknya tuh tinggi banget teman pro 2. Justru karena emang sangat kental, susu itu gak mudah larut di dalam air laut. Dan dengan cara itu tuh bayi paus bisa memperoleh nutrisi yang dibutuhkan tanpa susunya terbuang ke air. Dan emang biasanya tuh ya, seekor induk paus tuh hanya melahirkan satu anak ya. Jadi anak paus akan menyusu selama kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya mulai mandiri. Wah, keren ya. Ternyata emang alam itu udah punya caranya sendiri. Walaupun emang termasuk hewan mamalia, tapi punya sistemnya sendiri agar anaknya tuh juga tetap bisa mendapatkan nutrisi dari air susu ibunya, teman pro 2. Wah, kalau menurut kamu, kamu penasaran nggak kira-kira untuk bisa melihat secara langsung dari si paus itu menyusui? Kayaknya di beberapa FYP juga udah muncul deh ya di handphone kamu, ngelihat si anak paus itu menyusui dari ibunya, atau belum pernah masuk ke bubble internet kamu nih, teman pro 2?

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu,
1: itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yes, keunikan hewan paus selain bernapas dengan paru-paru, melahirkan dan juga menyusui, satu ciri khas dari mamalia hewan paus ini adalah berdarah panas. Artinya nomor 2, suhu tubuh paus ini tetap stabil walaupun mereka tuh berenang di lautan yang sangat-sangat-sangat dingin ya. Karena mereka punya lapisan lemak tebal yang disebut sebagai blubber. Ya ternyata itu berfungsi kayak jaket alaminya mereka gitu loh, buat ngejaga tubuh tetap hangat waktu berenang ataupun bermigrasi jarak jauh. Dan emang paus itu hidupnya di laut ya, tapi bukan berarti mereka adalah ikan. Dan mamalia yang satu ini tuh cirinya bisa bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan anak hidup, menyusui dan juga punya suhu tubuh yang stabil. Walaupun termasuk dengan hewan mamalia yang hidup di laut, tapi juga tentunya dengan keberadaan paus di laut akan membuat kehidupan di ataupun juga ekosistem laut juga seimbang gitu. Jadi perlu bagi kita untuk bisa sama-sama agar melindungi laut kita, agar keberadaan paus tetap terus terjaga, teman Pro 2. Yes, nanti biar anak cucu kita juga bisa tahu nih, ternyata ada nih mamalia yang ada di laut dan juga bisa untuk melahirkan di laut dan juga menyusui di laut. Unik banget ya, teman Pro 2. Keren, keren, keren. Dan kita cukupkan dulu, teman Pro 2. Pro 2 unik untuk hari ini. Semoga bisa nambah wawasan kita lagi dan juga nambah insight kita untuk bisa tahu nih keunikan-keunikan yang ada di muka bumi ini, teman-teman Pro 2. So, kita nanti lanjut lagi di Music Live Chat bareng dengan Pro 2 Jakarta. Buat kamu, stay tune terus di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: info. Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikut Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga binaan. Bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Bantani, Lapas Bengkalis resmi membuka program pendidikan non-formal jenjang paket A, paket B, dan paket C bagi warga binaan pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Dan program tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan kepribadian yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, sekaligus mempersiapkan mereka agar lebih siap kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.
1: Info Pro 2.

Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pekanbaru mulai menyusun langkah pengembangan kawasan wisata alam di wilayah Kelurahan Okura dan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur. Kawasan yang memiliki sejumlah potensi wisata ini juga akan ditata agar mampu menjadi destinasi unggulan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud, mengatakan kawasan tersebut memiliki berbagai daya tarik wisata yang perlu dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari danau buatan atau danau bandara Kayangan, Pulau Semut, Taman Bunga Impian Okura, hingga potensi wisata lainnya. Dan ini juga disampaikan Ingot setelah mengikuti Focus Group Discussion, penelitian bertema integrasi kawasan wisata berkelanjutan di Kota Pekanbaru melalui strategi Joint Up Governance yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unri. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Bener. Yeah, barengan sama Edi dan juga Elan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti... kata siapa?
0: Bukan, beda.
1: Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Live, Jay.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi seru. Coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
3: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
3: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
3: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Btw gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
3: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
3: Yeah. Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
3: Yeah. Benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
3: Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
3: 12 ya?
1: 12.
3: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
3: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
3: 2023.
1: 2023.
3: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
3: Top 14. Wow. Okay. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
3: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi sama sekali. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
3: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
3: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
3: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
3: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
3: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
3: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
3: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
3: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
3: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
3: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
3: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
3: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Oh, karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
3: Oke.
2: Okay. 40 song bank. Okay. Setiap minggunya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
3: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
3: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
3: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
3: dikasih HP dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
3: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita nggak ada waktu tidur
3: sih. Iya sih, bener.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
3: Iya
1: kan?
3: Bener.
1: Iya kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
3: Yeah.
2: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
3: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
3: Oke. Okay.
1: Tinggal makan mereka ya?
2: Iya.
3: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
3: Oh, nyetok juga. Kayak anak kosan dulu.
1: Iya. Kayak lu tau gak dulu acaranya Big Brother Show tau gak ya?
2: Itu acara tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
3: Alias.
1: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
3: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
3: Serius?
2: Iya.
3: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
3: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce.
1: Oh, oke.
2: Okay. Mariah Carey. Ya,
1: wow. 2006 coy.
3: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga
3: 2? Iya, di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
3: Serius beneran bisa dicari. Oh. 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
3: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
3: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
3: Oh. Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
3: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
3: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
3: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
3: Oke. Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
3: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel.
1: Rahel
3: ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
3: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
3: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru. Berjudul
2: Bingung.
3: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
3: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
3: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
1: Masih sekolah.
2: Bener. Jadi aku mengagumi orang itu. Mm-hmm. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Ya, begitulah.
1: Jadi gak sempat di-confirm ya?
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman pro dua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Ada jandol.
1: Oh iya.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Deng. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya, maksudnya main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke,

0: edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
1: Oh,
0: iya.
2: Itu dulu banget lah pokoknya.
3: Dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget. Iya.
3: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
0: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
1: Iya.
0: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
1: Tahu.
0: Oke.
1: Okay. Karena gini, ada.
0: Oke. Okay.
1: Enggak
3: apa-apa, boleh.
1: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
0: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
1: Jadi dia enggak tahu.
0: Awalnya enggak tahu.
1: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau enggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu enggak bla bla bla. Terus kayak Ayo, gue ada nih lagu. Oh. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sadar itu.
0: Oke. Nih, maju nih.
1: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Soalnya aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, "Lu tahu gak sih ini lagu buat siapa?" gitu.
0: Okay.
1: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
0: Oke, baik.
1: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget, "Oh, ternyata itu lagu buat gue." Ya udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
0: Iya.
1: Wow, dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
0: Oke. Elah, laki-laki.
3: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
1: Enggak
3: ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu.
0: Buat dia.
3: Oke. Ulangin. Take vocalnya ulangin.
0: Dia awardnya kayak gimana ya? Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi gak?
3: Naik lagi bisa.
0: Akan sangat awkward.
3: Akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah. Tapi gokil sih itu.
3: Bener.
0: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
1: Iya, harus dong.
3: Harus tahu ya, benar.
1: Terus aku kayak izin, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
0: lagu. itu jujur.
1: Oke, silahkan, gak apa-apa, yuk. Iya. Kan, terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
3: Benar.
0: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
1: Bahaya.
3: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
0: Iya.
3: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
0: Iya.
3: Gitu.
1: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
0: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
3: Salah. Ngung.
0: Kita masih main tebak-tebakan.
3: Masih main tebak-tebakan.
0: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
3: Ya, boleh. Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
0: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Beneran bingung ini mah.
3: Iya, beneran bingung. Ya udah teman Bro, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
4: Music Live Chat.

0: tadi kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu
1: gak? Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba
0: ya
1: kalau ada nemu ya. Coba di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Nah, kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
0: Waduh. Oke. Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Mana. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman bro dua yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Kalau dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Bener.
1: Jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu.
0: Iya sih. Bener. Tapi kadang-kadang kok gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirikan yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi enggak biasa.
0: Oh. Oke, iya sih. Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya. Gitu. Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, tergini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Itu
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih baru kayak klik gitu ya.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu hari aja ya. Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh gak apa juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak nyanyi. Kita malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produsernya sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik enggak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih. Yeah, yeah,
2: yeah. Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya, iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
2: Right.
3: Tadi kita udah sempat ngobrol, dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
2: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
3: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
4: Okay.
3: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
2: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
3: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
4: Undian kali ya.
3: Kayak gosok undian.
2: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
3: sih? Best listening time.
4: Pas kapan aja sebenarnya?
2: Iya sih.
4: Terutama malam-malam tuh.
3: Wah. Wow.
4: Makin overthinking tuh.
2: Kira-kira si orang bingung ini.
4: Iya.
3: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
2: Kenapa tuh?
3: Dapat jadi lagu.
2: Oh iya bener sih.
3: Iya
2: sih. Bener sih.
3: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
2: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu
3: tadi kayak gitu dong berarti.
2: Enggak dong. Enggak.
3: Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
2: Lagunya yang lain.
3: Oh iya benar.
2: Ceritanya lain, bukan bingung.
3: Oh iya gitu.
2: Pasti.
4: Boleh.
3: Judulnya beda ya.
2: Judulnya beda. Judulnya beda.
4: Keren.
3: Oh, jadi best listening time di malam-malam.
2: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
3: Pas lagi nyuci mobil?
2: Terlalu. Waduh. Terlalu random, Mas.
3: Terlalu random. Boleh dong.
2: Ya benar sih.
3: Boleh dong.
2: Agak-agak gimana ya?
3: Tukang cuci bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
2: Jadi bingung dia malah. Benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
3: Betul.
2: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
4: Celsius.
2: Celsius.
4: Yeah.
2: Wow.
4: Celsius.
3: Buat para Celsius.
4: Yeah.
2: Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
4: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
3: Boleh apa aja.
4: Apa aja. Okay. Jangan sorry.
3: Apa?
2: Ini gara-gara sama cowok bingung.
3: Iya. Cobing.
4: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
3: Mm-hmm.
4: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
2: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
3: Boleh
2: ada
3: di,
2: yang bisa di-spill gak sih?
3: Ada yang bisa di-spill gak?
4: Sesuatu yang beda dari Rahel.
2: Wow, menarik. Ini
3: udah,
2: seru sih.
3: Udah gak bingung nih.
2: Kalau udah itu cerita lama bro.
4: Tapi masih ada bingungnya lagi.
3: Gak jauh berarti.
2: Iya, masih.
3: Iya.
2: Tapi berbeda gitu.
3: Tapi beda.
2: Beda cerita.
3: Beda orang.
4: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
2: Itu beda banget sih.
3: Lebih Neymar nih.
2: Salah.
3: Ada samba-sambanya.
2: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau album?
4: Untuk nextnya masih single.
2: Single dulu ya.
4: Aku juga single.
3: Mungkin teman produser se-Indonesia ada yang bisa deh.
2: Kok kita malah jadi biru?
3: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
2: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
4: Iya, okay. Betul.
2: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
4: Di rahelolivia.official.
3: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
4: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
2: Yes.
4: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
2: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
3: Iya. Yeah.
4: Semuanya.
2: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM
3: seluruh Indonesia.
4: Yeay.
2: Alright, thank you so much.
4: Request yang banyak.
3: Betul.
2: Yes, thank you so much. Rekel, ya apa?
3: Biar tetap naik terus lagunya.
2: Oh ya benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu nggak usah bingung request apa gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, terima kasih Rachel.
3: Thank you banget.
2: Sukses selalu.
3: Betul.
4: Ditunggu.
3: Jangan sampai kapok main kesini ya.
4: Iya enggak dong.
3: Jangan sampai kapok.
2: Udah umur ya.
3: Jangan kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
4: Thank you, amin.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Terima Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
3: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
2: Betul.
3: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Gusan dari pamit.
2: Erita mau pamit.
3: Dan juga
4: Rahel Olivia pamit.
2: Alright.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: 102 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.

88.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kita sudah masuk di program obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini. Sudah pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan tergabung nih untuk di program obrolan komunitas hobi edisi malam hari ini.

0: Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di obrolan komunitas hobi untuk malam hari ini dan masih bareng Tifah pastinya untuk edisi hari ke berapa ini? Hari ke 16 bulan Juli 2026. Senang banget Tifah bisa kembali lagi di obrolan komunitas hobi. Dan malam hari ini spesial sekali karena istimewa banget. Di malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman kita dan temanya adalah di balik layar operet anak dedap durhaka. Wah, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang super duper lucu-lucu banget di malam hari ini ya teman Pro 2. Kayaknya kita mau kenalan dulu deh ya. Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam adik-adik. Oke, ceria sekali ya malam hari ini teman Pro 2. Dan pastinya di malam hari ini kita ada bareng sama Kak Rina NA, sutradara dan pimpinan Sanggar Kletah Buddha.
2: Iya.
0: Selamat malam Kak.
2: Selamat malam.
0: Oke, ada Kak Rina, ini panggil Kak Rina aja?
2: Ya, Bu. Enda.
0: Kak Enda?
2: Enda saja.
0: Enda saja?
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Nanti kita tanya ya asal-usul Enda itu gimana.
2: Boleh.
0: Oke, okay. Terus ada Ana Prita Mariam, anggota Hai. Sanggar Kletah Budak dan aktor Dedap Durhaka. Hai.
3: Hai.
0: Ini panggilnya siapa Ana?
3: Panggilnya Prita aja.
0: Oh, Prita aja. Siap. Terus ada Nazifa Nauradina, anggota Sanggar Kletah Budak dan anggota aktor Dedap Durhaka. Hai.
4: Hai.
0: Dipanggil siapa ini?
4: Ziza aja.
0: Zizi, oke, Zizi, imut sekali. Tapi sebelum kita mulai ngobrol di balik layar operet anak Dedap Durhaka ini, kayaknya mau kenalan dulu deh ya sama aktor-aktor di balik layarnya dulu. Ini dari Zizi dulu deh. Zizi, ini umur berapa, adik?
4: Umurnya 9 tahun.
0: 9 tahun. Wah, berarti 9 tahun udah jadi aktor cilik nih ya. Gimana rasanya?
4: Enak-enak aja.
0: Berarti latihannya emang selalu latihan ya. Dari umur berapa awalnya?
4: Kurang tahu.
0: Berarti emang udah hobi ya. Oke, terus kalau dari Prita sendiri sekarang usianya berapa?
3: Saya usianya ada 12 tahun Kak.
0: 12 tahun. Berarti kelas berapa sekarang?
3: Sekarang saya sudah naik ke SMP Kak.
0: Oh, sudah ke SMP. Oh iya.
3: Bentar lagi saya ulang tahun.
0: Wah, too much information kayak di awal ini.
3: Jangan dikasih.
0: Tapi enggak apa-apa. Nanti kita ucapin pokoknya ya. Terus ada Karina juga. Karina ini sebagai sutradara dan juga pimpinan Sanggar Kletah Buddha.
2: Yeah.
0: Tadi manggilnya Kak Endah aja. Ini kenapa
2: Endah
0: nih?
2: Enda tuh seperti panggilan kalau sekarang tante.
0: Oh, ya. Baik. Itu bahasa Melayu ya?
2: Dibilang bahasa Melayu, saya mendapatkan di dalam sebuah naskah. Naskah klasik lama, baik. Burung Tiung Sri Gading. Jadi di situ tantenya dipanggil Enda.
0: Oh, jadi sekarang keterusannya.
2: Iya, jadi saya suka dengan panggilan Enda, makanya semua anak kecil-kecil waktu itu saya sebelum ada Sanggar Kletah Buddha memang suka sama anak-anak. Jadi semua anak-anak ponakan semua disuruh panggil Enda.
0: Tiba-tiba kira tadi ada singkatan gitu, ternyata enggak ya. Oke, ada Enda di sini dan ada Prita, ada juga Zizi. Tapi kalau teman Pro 2 mau gabung juga nih bareng kita di malam hari ini, boleh banget langsung aja lewat WhatsApp untuk nanya-nanya nih seputar dengan dunia teater mungkin. Boleh banget ya, langsung aja lewat WhatsAppnya kita di 0811-7600-884 atau bisa langsung drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita juga lagi live streaming nih di sana. Tapi kita akan ngobrol dulu deh ya. Mungkin kita mau kenalan dulu lagi sama Sanggar Kletah Budak. Ini fokus kegiatannya tuh gimana sih, Enda?
2: Sanggar Kletah Budak ini saya ceritalah dari mula adanya Sanggar Kletah Buddha. Sanggar Kletah Buddha ini berdiri pada 17 Juli 2005.
0: Oh.
2: Jadi besok usianya sudah 21 tahun.
0: Wow.
2: Besok 17 kan, hari ini 16. Jadi besok ulang tahun Sanggar Kletah Buddha.
0: Pas banget ya. Timingnya bisa pas gitu.
2: Iya. Ya, okay. Ini sebagai kado juga, sebagai hadiah juga, bahwa kita bisa ke RRI, bisa kemana-mana, bisa mementaskan operet lagi setelah terakhir kemarin 2025 kita mementaskan operet Danggedunai. Dan tahun ini kita mementaskan operet Dedap Durhaka. Khusus seni peran. Petah Buddha ini khusus seni peran, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga belajar menyanyi, belajar menari, banyak yang bisa kita pelajari, puisi segala macam, sampai menulis pun kita pelajari. Tapi fokus yang kita geluti itu seni peran.
0: Baik. Berarti sudah ada sejak tahun 2005 ya.
2: 2005.
0: Besok udah ulang tahun. Wah, ini
2: besok ulang tahun.
0: Besok ulang tahun. Ada ini enggak? Ada tumpengan enggak?
2: Besok kita kumpul-kumpul saja.
0: Ya.
2: Karena pada sibuk semua. Karena besok kita juga ada promosi-promosi juga ke beberapa sanggar. Jadi fokusnya kita ke situ, nanti paling puncaknya pas di acara operet Dedap di tanggal 24-25 besok.
0: Oke, 24-25 bulan
2: Juli.
0: Bulan Juli ini berarti ya. Oke, itu di mana nanti?
2: Di Anjung Seni Idrus Tintin.
0: Oke, di area MTQ berarti.
2: Iya, ya, Purna MTQ.
0: Purna MTQ.
2: Bandar Serai.
0: Oke, itu nanti kita bakal cari tahu juga ya kenapa. Kalau dari Endah sendiri, ini kenapa sih pilih dunia teater dan juga operet gitu sebagai berkesenian bareng sama anak-anak gitu?
2: Oke, Endah mungkin dari awal sebelum membentuk Sanggar Kletah Buddha sudah bermain teater. Awalnya waktu di kampus.
0: Baik.
2: Jadi ikut bergabung dalam grup teater saat di kampus. Kemudian kita akhirnya sering main di luar kampus juga. Menjadikan komunitas kita awalnya dari kampus menjadi mandiri. Kemudian seiring berjalan waktu, karena Endah suka anak-anak, terus banyak juga permintaan, kenapa enggak ada anak-anak latihan latihan untuk anak-anak. Jadi banyak juga permintaan seperti itu. Akhirnya memberanikan diri membentuk Sanggar Kletah Buddha bersama kawan-kawan, awalnya didukung oleh kawan-kawan di Teater Selembayung. Karena Endah awalnya di Teater Selembayung.
0: Teater Selembayung awalnya dari Endah sendiri. Dan pastinya juga sebelum Dedap Durhaka ini sudah ada karya-karya sebelumnya bersama anak-anak?
2: Sudah. Kalau untuk operet sendiri ini mungkin karena karyanya terbilang besar, itu mungkin tidak bisa sering. Jadi semenjak berdirinya itu kita ini yang kelima, operet yang kelima. Tapi kalau untuk pentas yang biasa, misalnya ada undangan acara pariwisata atau di Dinas Kebudayaan, kan ada acara-acara besar juga sering kita diundang, itu banyak. Kalau misalnya produksi, hitungan kita dari 2005 itu sampai 2026 ini lebih kurang 100 lebih produksi sudah ada.
0: Wow, 100 produksi sudah digarap ya oleh teater ini. Wah, keren sekali. Tapi kita mau masuk dulu deh ke dari teater ataupun juga operet anak yang Dedap Durhaka nih dulu kali ya. Tapi sebenarnya garis besar cerita dari operet Dedap Durhaka ini akan ditampilkan nih tanggal 21 ya? 24.
2: 25.
0: Ini apa nih garis besar ceritanya nih, gimana nih Endah?
2: Oke, di Riau ini banyak cerita rakyat. Dan lebih kurang itu sebagian besarnya itu banyak yang mirip-mirip gitu. Dedap Durhaka ini mungkin kalau untuk orang Riau, anak Riau mungkin familiar gitu. Kalau di luar kan belum familiar untuk Dedap Durhaka. Lebih kurang seperti Maling Kundang, kalau mungkin itu sudah dikenal nasional gitu ya. Maling Kundang lebih kurang seperti itu. cerita ini berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti.
0: Baik, berarti memang diangkat dari cerita daerah ya?
2: Iya, dari Kepulauan Meranti. Cerita tentang anak durhaka. Anak yang merantau, kemudian saat kembali ke kampungnya, dia tidak mengakui dia punya ibu yang miskin, yang tua, karena malu dengan keluarga barunya gitu. Akhirnya ibunya marah, akhirnya ibunya mengutuk dedap. Akhirnya
0: menjadi
2: nanti kapalnya dengan seisinya itu tenggelam, kemudian menjadi sebuah pulau. Jadi dinamakan Pulau Dedap. Itu berada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
0: Dari situ awal mulanya ya ternyata ceritanya ya, cerita rakyatnya ya. Dan ini juga nilai filosofis khususnya juga apa nih yang bisa diambil nih kira-kira, Endah?
2: Ya, seperti cerita-cerita anak durhaka. Ya, anak-anak yang harusnya harus lebih makin dewasa, harusnya lebih memperhatikan keluarga, harus lebih menyayangi ibunya, tapi dia melupakan itu. Dia merasa hina, merasa tidak sepadan. Jadi hal yang bisa diambil, dibuanglah sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang mengagungkan diri sendiri, melupakan asal usul. Seperti kata pepatah, kacang lupa kulit. Seperti itu
0: ya tuh. Mungkin ini juga bisa menjadi pesan ya bagi anak-anak sekarang mungkin yang lupa terhadap asal mulanya gitu kali ya, Endah ya, yang pengen diangkat ya. Dan pastinya juga persiapan yang dilakukan ini juga banyak ya, apalagi tinggal beberapa hari lagi nih ya.
2: Kita latihan tuh sudah lama, sudah naskah itu diberi saat bulan puasa ya, bulan puasa
0: tahun ini.
2: Ya, Februari kemarin.
0: Wow,
2: naskahnya kemudian itu disuruh baca saja. Kita serahkan naskahnya kepada anak-anak. Kemudian habis Lebaran kemarin baru kita mulai proses.
0: Dan pastinya juga untuk menentukan karakter-karakter juga dari mulai pembacaan naskah tadi ya, Endah ya. Kita mau ke Prita dulu kali ya. Prita ini di operet ini jadi siapa nih Prita? Memerankan apa?
3: Kalau saya memerankan seorang ibunya, emaknya Dedap.
0: Emaknya Dedap. Apakah emaknya Dedap seceria ini?
3: Tidak. Ini hanya kepribadian saya.
0: Prita berarti emang anaknya seceria ini tapi harus memerankan sebagai emak ya. Gimana nih, ada kesulitan gak Prita selama menjadi emak tadi?
3: Sebenarnya ada kesulitan, jadi kayak gerakannya tuh harus diubah-ubah lagi. Kayak gini ya gitu, disuruh Endah. Sama kayak nada bicaranya harus diubah, gak boleh. Masa emak-emak bicaranya kayak gini? Ah iya nak, nanti jangan lupa kamu gitu kan, gak mungkin kan.
0: Berarti gak bisa kayak gitu ya, harus diubah ya menjadi seorang emak-emak.
3: Iya, kita harus kalau jadi emak Dedap, jadi emak Dedap. Kalau jangan jadi Prita, kalau kita jadi Prita
0: nggak dulu, Prita tinggal dulu di rumah ya. Sekarang jadi emak dulu ya gitu. Tapi sebelum jadi ini, latihan-latihan sebelumnya sering dapat yang peran gimana nih? Dan apa sih yang paling disukain sama Prita?
3: Saya juga ada pernah dapat peran nenek-nenek. Sama jadi peran teman-teman. Sama ini udah agak lama nih, jadi saya agak lupa. Udah 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 2 berapa? Tapi yang paling saya ingat, saya pernah jadi nenek-nenek sama teman-temannya si Danggedunai.
0: Berarti memang sudah beberapa kali ya memainkan peran ya. Tapi seru enggak?
3: Seru lah.
0: Kita ke Zizi dulu kali lagi ya. Zizi, ini gimana nih Zizi kalau di Dedap Durhaka ini jadi siapa?
4: Jadi penyair.
0: Oh, jadi penyair. Oke, okay. Berarti bisa syair nih. Oh wow, ini sejak kapan bisa syairnya? Diajarin siapa kalau syair?
4: Diajarin palingan apa sama mama.
0: Oh, sama mama. Mama penyair juga? Mama suka syair ya?
4: Penyanyi.
0: Oh, penyanyi. Wow, penyanyi dan nurun Kak Zizi ya kayaknya ya.
2: Mama artis.
0: Mama artis ya. Artis juga ya. Wah, jadi kayak pengen kayak mama. Oke.
2: Okay. Iya, Panda.
0: Iya, Panda.
4: Iya.
0: Iya. Tapi nanti kita bakal challenge Zizi dan juga Prita untuk bisa baca syair dan juga bisa acting. Tapi nanti. Buat kamu yang penasaran sama actingnya Prita dan juga sama syairnya dari Zizi, ditungguin aja ya. Kita nanti bakal dengerin dari acting mereka berdua. Tapi kita bakal break sejenak dulu ya, teman Pro 2. So buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan

0: Teman Pro 2 masih di obrolan komunitas hobi untuk edisi malam hari ini, dan kita masih bersama dengan para aktor dan juga aktor atau aktris ya, kita bilangnya aktris kali ya. Dari operet Dedap Durhaka. Dan teman Pro 2, Tifa mau ingetin lagi kalau kamu mau nanya-nanya juga boleh lewat WhatsApp di 0811-760-0884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Dan kita mau tanya-tanya lagi nih, tapi kayaknya mau ke Endah dulu kali ya. Endah, ini kan kalau dari Endah sendiri awalnya emang main teater dulu ya, sebelumnya awalnya. Ini berarti jurusan teater nih dulu Endah?
1: Enggak, Endah dulu jurusan sastra, sastra Indonesia.
0: Oh, sastra Indonesia. Dan sastra Indonesia kemudian ikut kayak semacam UKM gitu ya?
1: Iya, UKM di kampus. Teater Selembayung itu dulu salah satu UKM yang ada di kampus Unila.
0: Oke, dan sejak itu tumbuhlah kecintaan
1: iya.
0: Dunia teater ya, Endah ya.
1: Sampai mainnya enggak di kampus aja, keluar gitu kan. Gabung sama seniman-seniman yang lain. Akhirnya ya di 2005 tertariklah ingin membuat teater anak-anak gitu. Karena memang teater anak-anak saat itu tidak ada di Pekanbaru gitu.
0: Baik, berarti inilah pertama kalinya ya ada teater anak ya di Pekanbaru tapi.
1: Iya, di Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru, disclaimer dulu, di Pekanbaru.
1: Iya, di Pekanbaru.
0: Oke, tapi kalau Enda yang penonton tahu kan kayaknya nonton teater tuh cuman ya paling sejam, dua jam, tiga jam lah ya. Itu udah kayak wah panjang banget tuh.
1: Iya.
0: Tapi proses yang di belakang itu pasti panjang dong.
1: Sangat
0: untuk
1: panjang.
0: Persiapannya juga memakan waktu yang mungkin berminggu-minggu, bahkan tadi dari Februari lagi ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Setengah tahun lebih nih kayaknya nih.
1: Iya,
0: untuk
1: lebih kurang
0: prosesnya.
1: Itu lebaran kita kemarin April ya. April, mulai dari April lah karena akhir April. Mei, Juni, Juli, dari Februari itu hitungan lebih kurang 5 bulan kita proses. 5
0: bulan proses ya. Untuk nanti tampil di tanggal 24-25. Oke. Tapi kalau dari Endah sendiri ini kan walaupun menyukai anak-anak gitu ya. Ada enggak sih tantangan untuk bisa menyutradarai anak-anak ini?
1: Sangat.
0: Wow, gimana nih? Apa yang paling paling masuk?
1: Makanya teater anak-anak yang ada ini di Kota Pekanbaru ini yang bertahan cuma Sanggar Keletah Buddha. Karena ada salah satu adik mengatakan, aku gak bisa kak, aku yang baby blues. Aku yang baby blues menghadapi anak-anak katanya. Apalagi generasi sekarang itu generasi apa? Gen Alpha itu anak-anaknya luar biasa.
0: Oh wow, luar biasa banget ya untuk mendidiknya. Tapi ada perbedaan gak tuh polanya anak-anak zaman dulu mungkin ya dengan yang sekarang nih Gen Alpha ini?
1: Ya perbedaan pasti ada, tapi sistem yang kita terapkan masih sama. Cuma mungkin yang di Gen Alpha nih agak lebih dinaikkan apanya, volumenya akan... Pokoknya ya tahulah, semua pasti tahu Gen Alpha seperti apa gitu.
0: Oke, dengan ciri khas mereka yang suka asbun gitu ya.
1: Iya, asbun yang enggak peduli, bodo amat gitu.
0: Wah, Prita ini kayaknya tersindir banget nih Prita ya. Oke, berarti tantangannya adalah pastinya mengatur anak-anak gitu ya, mood mereka ya kan Endah. Tapi caranya untuk bisa menyatukan lagi tuh gimana Endah?
1: Ya, dia harus mendengarkan Endah. Kalau enggak mendengar kasih hukuman. Anak-anak kan nggak bisa kita kasih, wah kita harus begini, kita jadi aktor begini begini, nggak bisa. Apalagi Gen Alpha nih, dia nggak, yang penting dia nengok hasil dulu gitu kan. Dia nggak peduli bahasa kita yang gimana gimana. Gimana caranya? Kalau tidak mau dengar, pulang.
0: Oh wow.
1: Nah, kalau nggak mau dengar, jalan jongkok. Kalau nggak mau dengar rendah, lari 20 keliling.
0: Baik.
1: Itu mereka udah
0: ngerti sendiri ya,
1: ngerti
0: paham ya.
1: Tapi setelah itu kalau udah habis jalan jongkok pun dihukum tetap bentar lagi buat lagi gitu.
0: Jadi antengnya 3 detik. Oke, tapi itu pula ya Endah yang menjadi

0: tapi itu
1: seru, keseruannya. Oke. Tapi berarti didikan yang Enda buat adalah kayak didikan VOC enggak sih?
0: Betul. Sangat.
1: Bukan Nono ya, Nono.
0: Bukan, jauh-jauh, Nono jauh-jauh.
1: Didikan VOC pokoknya. Sampai mereka mau dengerin.
0: Kalau orang mungkin yang baru sekali datang mungkin kaget. Okay. Kok begitu? Kok begitu? Tapi setelah mereka lihat, lebih garang mereka pada Enda. Melihat pola anak-anak ini.
1: Oke. Gitu. Tapi sejauh ini Enda dari tahun 2005 sampai sekarang 2026 ini sudah berapa yang Enda maksudnya anak-anak berapa nih dari sanggar Enda?
0: Kalau Enda ini enggak pernah berhitung berapa banyak atau apa. Tapi setiap generasi itu mereka tidak pernah lah yang sedikit yang ataupun terlalu banyak.
1: Baik.
0: Perkiraan setiap generasi itu sekitar 15 sampai 30 anak, bahkan ada yang 40 anak gitu. Jadi memang Enda sendiri, kalau dulu mungkin ada adik-adik yang bantu gitu, yang awal-awal dulu. Kemudian mereka pasti udah pada sibuk masing-masing, kerja masing-masing gitu. Apalagi sudah berkeluarga, jadi Enda sendirilah sampai sekarang gitu. Kadang dibantu sama kebetulan suami Enda itu ketua teater Selembayung gitu. Baik. Jadi dia juga bantu ke anak-anak. Kalau Enda ada keteteran, misalnya dah mabuk lihat kelakuan anak-anak, Enda akan pasti, "Pak, tolong urusin anak-anak." Nanti kalau udah bapak suara besar, agak diam dia sebentar gitu.
1: Tetap ya keywordnya sebentar.
0: Ya sebentar.
1: Oke, berarti memang sangat seru kayaknya ya untuk bisa beraktivitas dengan banyak anak, kemudian juga ngebacain naskah bareng-bareng, cari pemain dan lain sebagainya. Tapi balik lagi tuh cara, tadi kan ini adalah cara untuk mereka agar nurut nih ya di awal. Tapi kalau untuk bisa ngebangun chemistry antar pemain hingga akhirnya nanti siap tampil pentas nih Enda, itu apa yang biasanya Enda lakuin?
0: Oke, kalau chemistry itu pasti harus kita lakukan gitu, harus ada. Jadi pola di belajar di Sanggar Kletah Buda ini, mungkin kita memakan waktu sekitar 3 jam.
1: Baik.
0: 1 jam setengah mungkin untuk belajar, 1 jam setengah memang Enda biarkan mereka bermain. Mereka bermain apa saja. Enda memilih tempat itu di Taman Budaya Riau. Di situ ada rumah teater yang bisa kita latihan di situ. Di situ kan lapang. Lapang. Jadi anak-anak mungkin untuk sekarang ini anak-anak banyak berkurung di rumah setelah pulang sekolah, di rumah main gadget gitu kan. Tapi di sanggar mereka selain belajar teater, seni peran, mereka juga memang disuruh bermain bersama
1: tanpa gadget.
0: Okay. Bermain bersama. Pergilah keluar, nanti pokoknya datang dengan wangi bedak dan minyak telon, pulangnya kalau bahasa Melayu bau wagi gitu. Macam gitu, bau keringat, gitu.
1: Okay.
0: Jadi memang mereka puas-puas main, sampai guling-guling di rumput apa. Jadi mereka kalaupun jam latihan, kalau libur malah mereka protes sama orang tuanya.
1: Baik.
0: Bohong enggak, pasti Enda tuh suruh latihan tuh. Saya enggak diantar gitu. Enggak, Enda enggak ada suruh latihan, tapi mereka antusias, dari merekanya yang antusias yang mau datang latihan. Dan istilahnya jarang yang absen ramai gitu, yang absen saat setiap sesi latihan itu. Paling yang absen 2 orang, dari lebih kurang 30 anak, paling setiap 1 apa 2 orang yang absen gitu. Mungkin itu pun karena mungkin ada acara atau sakit gitu. Tapi mereka sangat antusias untuk datang ke sanggar tanpa perintah dari orang tuanya gitu.
1: Oh wow, berarti memang dari kemauan anak-anak juga ya rata-rata ya yang masuk sanggar ini gitu. Tapi untuk menjaring anak-anak ini gimana Enda awalnya?
0: Awalnya membentuk, awalnya membentuk itu Enda berpikir gimana mencari anak-anak yang mau diajak bergabung. Kebetulan dulu sekitar awal-awal apa tahun-tahun 2005 itu, Enda belum menikah saat itu, tapi calon gitu kan, calon mertua Enda itu salah satu kepala sekolah, kepala sekolah SD negeri, jadi minta bantuan.
1: Baik.
0: Minta bantuan, ibu saya mau buka sanggar anak-anak, bisa dibantu mungkin bisa saya masukkan surat ke beberapa sekolah yang mungkin kepala sekolahnya ibu kenal mereka, dan ibu saat itu sangat sangat bersemangat dan membantu sekali. Mertua saya itu sangat membantu sekali. Dia telpon semua kawan-kawannya dan dia catat semua SD berapa, namanya siapa, apa dia kasih sama Enda. Jadi akhirnya Enda lah berjalan sendiri. Wow. Itu pun pakai motor mertua, calon mertua.
1: Wah, itu di tahun 2005 ya.
0: Iya. Boleh pinjam motor ibu? Boleh, pakailah kata. Akhirnya dengan motor calon mertua pergilah ke SD-SD ya, khususnya banyak saat itu di SD-SD yang ada di Senapelan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, makanya awal-awal anak-anak banyak itu anak-anak yang di Senapelan.
1: Di Senapelan ya awalnya.
0: Iya, awalnya.
1: Memang benar-benar dari awal ya merintis Enda ya. Oke. Okay. Itu tadi dari Enda. Nah, kita mau lanjut lagi ke Prita dan juga Zizi. Tapi kalau dari Prita sendiri nih, tadi kan memerankan sebagai emak ya. Nah, cara Prita untuk bisa menjiwai sebagai seorang emak-emak tuh gimana? Apakah lihat video kah? Atau referensinya tuh siapa? Diajarinya gimana awalnya?
2: Referensinya ibu.
1: ibu di rumah nih. Berarti ibu di rumah diperankan sama Prita.
2: Agak ada diperankan sedikit.
1: Oke, okay. Tapi emang 100% ibu atau ada ibu orang lain?
2: Kayaknya ada ibu orang lain. Okay. Dari video juga, film apa namanya? Film si Cecep.
1: Oke.
2: Okay. Anak si Cecep. Apa? Bukan.
1: Bukan.
2: Bukan anak si Cecep. Astagfirullahalazim. Si Cecep.
1: Oke.
2: Okay. Kan ada dari emaknya tuh. Jadi saya lihat emaknya.
1: Oh, berarti fokus ke emaknya dulu ya. Gimana cara untuk bisa komunikasi sama anak-anak ya? Nah, padahal ini anak-anak nih yang memerankan emak-emak ya. Oke, okay, tapi kalau dari Prita sendiri kan udah beberapa kali ya main ataupun juga main dari beberapa peran juga yang dimainkan. Ini yang paling gugup yang mana?
2: Yang paling gugup?
1: Uh-uh.
2: Pas nampil jadi nenek-nenek di di apa? Di mana ya?
0: Kenduri Riau.
2: Oh iya.
1: Oh, di Kenduri Riau.
2: Di situ. Waktu tuh wisata. Gedungnya besar.
1: Oke.
2: Okay. Dia kayak pentas di apa gitu, di TV-TV gitu.
1: Berarti ada.
2: Jadi pas naik tuh badabung.
1: Wah, terus gimana tuh cara ngilangin gugupnya?
2: Ya, tenang aja.
1: Oh, tenang aja.
2: Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Okay. Kan masih percobaan, kan masih, maksudnya kayak mana jelasinnya? Kayak, kan kita masih bocil.
0: Belajar.
1: Oke, okay, masih belajar. Masih banyak kesempatan lainnya.
2: Iya.
1: Gitu. Tapi keren loh, berarti ini ditonton banyak orang ya kemarin?
2: Tuh.
1: Kira-kira gimana nih ketika mereka menonton, Prita liatnya ke mana? Atau kayak fokus aja, aku mau acting aja lah kayak latihan
2: ya,
1: biasa.
2: Iya, saya bodo amat.
1: Oh, bodo amat
2: gitu.
1: Berapa yang fokus nonton aja, juga ya udah terserah gitu ya.
2: Iya, enggak lihat apa-apa.
1: Okay.
2: Jadi saya fokus ke apa gitu, maksudnya kayak fokus acting saja.
1: Waduh, keren.
2: Kalau kita ngeliatin orang kan nanti kita lihat ekspresi orang, mungkin ada yang kayak ekspresi gini atau marah gitu atau kesel atau ketawa gitu kan.
1: Okay.
2: Nanti kita jadi gitu grogi gitu kan,
1: langsung ngeblank gitu ya, kayak apalagi nanti naskahnya ya
2: gitu.
1: Oke. Okay. Berarti makanya, emang ya udahlah ikut alur aja. Chill abis nih kayaknya. Emang bener-bener darah gen alpha mengalir di tubuh kita. Tapi kalau menurut Prita nih, yang membuat dunia teater ini beda sama yang lainnya, kenapa? Kenapa sih Prita tuh pengen banget jadi masuk di teater ini gitu? Apa yang bikin Prita masuk teater?
2: Awal mulanya, Kak?
1: Uh-uh.
2: Oh, awal mulanya karena ibu saya bilang, kamu mau masuk teater nggak? Boleh, Bu.
1: Oke. Okay.
2: Mau coba-coba, penasaran.
1: Oh, awalnya coba-coba.
2: Terus, kata ibu, nanti apanya garang loh, nggak apa-apa Bu, biarin aja. Nggak apa-apa, seneng malah.
1: Berarti emang udah terkenal ya Enda kayaknya ya.
2: Mungkin.
1: Mungkin. Oke. Okay. Berarti emang karena dari mama akhirnya mau gitu ya. Tapi sebelumnya kalau dari Prita sendiri emang suka acting kah di rumah waktu masih kecil?
2: Kalau acting ya, saya kadang suka ngelawak gitu dulu, kayak ngelawak nangis berapa gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi karena acting ya, coba gitu.
1: Kayak dikenali gitu sama dunia baru ya awalnya.
2: Coba-coba.
1: Tapi suka nonton
2: mana
1: film.
2: Mana tahu cocok film?
1: Suka nonton apa?
2: Ada banyak kok.
1: Oh iya.
2: Kayak Spider-Man, Avenger, Avenger apa namanya? Saya agak susah ngepelnya.
1: Oke.
2: Okay. Ada banyak lah pokoknya.
1: Oke, okay, seriesnya itulah ya, Avengers ya, ditonton semua tuh. Ini superhero semua kayaknya nih ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Terus kalau Zizi sendiri, kita ke Zizi dulu kali ya. Kalau Zizi gimana nih awal mulanya ikut sanggar ini gimana? Apakah karena emang ikut mama atau emang karena suka syair atau gimana?
3: Ikut mama.
1: Ikut mama. Terus akhirnya ngelihat mama jadi terinspirasi nih. Oke, terus bisa syair diajarin mama juga atau diajarin siapa di di sanggar?
3: Dulunya sama gurunya. Sekarang sama mama.
1: Oh, berarti latihannya mah sama mama ya. Oke, terus kalau Zizi sendiri suka nonton film apa?
3: Upin Ipin.
1: Melayu sekali. Bener-bener ada Jarjit ya yang suka pantun ya. Oke, okay. Tapi kalau Zizi sendiri, ini yang pentas pertama kah atau sebelumnya pernah ada?
3: Pernah sekali.
1: Pernah sekali juga, di mana itu?
3: Di...
1: Ayo di mana? Pokoknya ada
4: Berida
1: pernah
4: tutur.
1: Ya. Oh, Berida Tutur. Oke, enggak apa-apa Zizi. Berarti sebelumnya sudah pernah ya. Oke. Berarti emang berpengalaman sebelumnya sudah ada dan akhirnya juga masuk lagi di sekarang ada teater Dedap Durhaka tadi ya. Oke. Tapi dari Zizi dan juga Prita sendiri, kalau dari Endah sendiri ngelihatnya apa yang beda sih sebelum mereka masuk sanggar sama sesudah masuk sanggar ini gimana ngelihatnya?
4: Ya, kalau anak-anak ini kan pasti berbeda-beda. Mungkin dari awalnya takut, mungkin udah mulai berani,
1: okay,
4: berani tampil, berani mengungkapkan pendapat, yang awalnya sangat lasa, tak mau diam, mungkin udah agak bisa bertenang sebentar gitu. Jadi bisa di ini kan lah, di minimal distabilkan lah lasanya.
1: Gitu. Wah, berarti ini juga punya manfaat tersendiri ya, Endah ya. Manfaatnya itu bisa juga anak-anak nggak terlalu memikirkan diri sendiri kali ya, bisa fokus juga ketika berakting. Wah, ini
4: bisa bersosialisasi yang awalnya mungkin nggak mungkin jauh dari yang berteman atau apa, akhirnya tahu cara berteman seperti apa gitu.
1: Oke, keren sekali. Tapi ini kalau misalnya kita praktekkan boleh kali ya?
2: Oke.
1: Kayak yang tadi ya di awal ya. Ini waktunya kalian shining di malam hari ini. Mungkin boleh dari siapa dulu, kayaknya dari enggak usah Prita dulu deh. Tadi pas saya penasaran sama aktingnya Prita tadi sebagai emak ya. Ini cuplikan dikit aja karena nanti baru dipentasin ya.
2: Oh iya, cuplikan saja.
1: Iya,
2: jangan semuanya.
1: Enggak usah, ini spoiler aja dikit.
4: Biar buat teman-teman penasaran.
1: Iya, buat penasaran teman-teman yang mau nonton ya. Mungkin boleh, ayo Prita. 3, 2, 1, action.
2: Jauhlah jauh terbang merpati. Jauhnya sampai ke pulau seberang. Kalaulah aku izinkan dia pergi, akankah ia ingat untuk pulang? Dedap, bukannya emak tak mengizinkan kau nak pergi, tapi mak rasa nak tak sanggup berpisah dengan Dedap nak. Oke.
1: Wow. Emosinya udah dapet banget nih ya kayaknya. Ini scene-nya lagi perpisahan atau lagi apa nih ceritanya?
2: Oh, itu ceritanya kayak lagi. Jadi gini, Kak. Jadi kan anaknya ini.
1: Si namanya Dedap ini?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lagi apa? Cerita-cerita gitu pengen jadi orang kaya. Oh. Terus emaknya tuh kayak
1: Janganlah iya. pergi gitu ya.
2: Terus anaknya ini
1: tetap ngotot nih, enggak, mau pergi.
2: Ya udahlah, enggak jadi, okay. Boleh aja gitu. Lemes langsung.
1: Oke. Okay. Cerita selanjutnya pas, tanggal 24.
2: Keesokan harinya.
1: Keesok.
2: Baru ya udah.
1: Tahan. Wow. Makin banyak nanti diceritain di spoiler di sini. Oke, okay. Gak apa-apa, nanti penasaran ini Dedap akan pergi atau enggak, balik lagi atau enggak, nanti bisa langsung aja. Tontonnya tanggal berapa, Prita?
2: Tanggal 24 sampai 25 Juli.
1: Oke, okay, 2026 pastinya ya. Wih, keren banget aktingnya Prita. Yang pengen nonton Prita selengkapnya nanti bisa langsung aja pastinya tonton di Teater Dedap Durhaka. Tapi kayaknya kita mau ke penyair dulu deh. Ada Zizi di sini, mungkin boleh dong Zizi, gimana syairnya? Mungkin jangan banyak-banyak deh ya, biar nanti yang di rumah juga penasaran nih. Mungkin boleh?
2: Ya.
1: Satu, dua, tiga.

0: Wow, merinding loh Kativa lo tadi dengernya loh di awal-awal. Keren banget suaranya. Boleh dong tepuk tangan. Oke, ini di belakang juga ada penonton supporternya juga. Kelihatan juga ya jurinya. Oke, tapi ya ini juga menjadi salah satu apa ya bakat untuk anak-anak yang harus diasah terus ya Endah ya. Iya. Pastinya juga ini bakat dari anak-anak Riau yang kita harapkan juga bisa nanti go nasional mungkin.
1: Iya, ya, pasti.
0: Benar. Oke. Okay. Tapi nanti mungkin boleh karena sudah pukul 25.05 nih ya, mungkin boleh harapan untuk Sanggar Kletah Buddha ke depannya nih gimana nih apakah untuk operatnya juga ataupun juga untuk sanggar nanti ke depan ya boleh. Oke. Okay. Endah.
1: Karena kami akan pertunjukan di tanggal 24 sampai 25 Juli itu ada 3 sesi. Jumat itu sesi pertama di tanggal 24 sore. Kemudian hari kedua, sesi kedua itu di siang pukul 2 siang. Dan sesi ketiga itu di pukul 8 malam. Jadi kami berharap pada masyarakat Pekanbaru yang mendengar Pro 2 mungkin mau bersama-sama menonton kami pada acara kami operet Tedap Durhaka ini, bisa membeli tiket online karena kami memakai tiket online. Itu sudah ada linknya di IG, bisa kita lihat di IG. Kemudian IG Sanggar Kletah Buddha.
0: Sanggar Kletah Buddha. Nah, okay.
1: Kemudian di IG para anggota-anggota sanggar, orang tuanya juga sudah menyebarkan itu. Bisa dicari, kalau sulit cari aja IG Sanggar Kletah Buddha. Bisa dicari di situ link untuk pembelian tiket operet anak.
0: Oke, harga-harganya juga sudah tertera di sana.
1: Sudah ya? Ada tertera di sana semuanya.
0: Oke, baik. Untuk Sanggar Kletah Buddha-nya?
1: Sanggar Kletah Buddha berharap akan tetap berkarya, lebih kreatif, inovatif, anak-anak semakin hebat, semakin mengenal dan menyayangi budaya, seni dan budayanya sendiri. Itu saja.
0: Wah, amin. Semoga dengan adanya sanggar ini juga bisa aware ya orang-orang di luar sana terhadap budaya. Kalau untuk dari Prita sendiri, gimana nih nanti ke depannya harapannya? Apakah nanti bisa berharap jadi aktris kah atau gimana?
2: Berharap.
0: Boleh dong
2: jadi
0: cita-citanya.
2: Terkenal. Woy,
0: amin. Ini nanti bisa jadi jejak digital loh.
2: Oh, amin. Ya, amin.
0: Amin.
2: Moga aja.
0: Amin. Iya. Amin. Itu ya harapannya ke depannya ya. Kalau Zizi nih, terakhir mungkin cita-citanya apa nih?
3: Guru.
0: Guru. Oke, amin. Semoga bisa tercapai semua cita-citanya untuk Zizi juga, untuk Prita dan untuk Endah semua harapannya dan juga nanti semoga semuanya lancar-lancar aja. Gak ada yang sakit nanti waktu pentas.
1: Amin, amin.
0: Semuanya lancar semua pokoknya sampai nanti terakhir ya. Thank you banget Endah ya. Terima kasih juga Prita.
1: Terima kasih
0: Zizi udah mampir di studio Pro 2 Pekanbaru. Next time kalau misalnya ada itu lagi main lagi ya. Ada cerita baru lagi main lagi ya.
1: Oke.
0: Oke, kita cukupkan dulu teman Pro 2. Thank you banget buat kamu udah stay tune di program 2 Pekanbaru. Dan next kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya. So stay tune di sini dan kita selesai dulu untuk program obrolan komunitas hobi. Bye-bye.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Pro juga, kalau tadi kita udah ngobrol bareng ya di balik layar operet anak dedap durhaka. Nah kali ini kita masuk lagi di bahas gini bahas gitu. Dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam kita ngobrol aja, ngobrol santai. Tapi kalau kamu mau nimbrung boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 Pekan Baru di 0811 760 0884. Buat kamu yang lagi di mobil, lagi dengerin Pro 2 Pekan Baru, safe drive ya pokoknya. Jaga keselamatan lagi. Pokoknya tetap tertib berlalu lintas walaupun malam hari ya, pastikan kamu tetap aman dan selamat sampai tujuan ya. Dan pastinya kita masih ngobrolin dibahas gini bahas gitu teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu deh lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Enjoy.

0: Lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

It Gita teman Pro 2 mungkin di depan buram ya. Mungkin aja enggak buram, mungkin aja cerah. Mungkin aja gelap kayak sekarang. Karena udah malam. Dan ya teman Pro 2, pernah enggak sih kamu tuh waktu malam hari udah waktunya tidur tapi masih begadang gitu. Tapi besoknya masih dirapel lagi tidurnya. Dan kayaknya udah panjang banget nih aku tidur di malam hari ini ataupun juga di hari ini gitu. Tapi rasanya tuh waktu bekerja mata tuh masih ngantuk, masih berat. Dan badan tuh rasanya kayak pegel-pegel gitu loh. Even waktu pagi-pagi masih semangat juga masih belum ngumpul gitu. Ngumpulin nyawanya tuh banyak banget ritualnya gitu. Tapi kalau pernah teman Pro 2, tenang aja. Ternyata gak cuman kamu yang ngerasain hal itu ya. Karena banyak orang yang salah mengira nih ya, kalau semakin lama tidur, ini otomatis tubuh juga bakal makin segar. Padahal kita cek fakta dulu. Ternyata dari laman rri.co.id, yang paling penting itu bukan cuma durasi tidurnya aja yang panjang, tapi juga kualitasnya. Misalnya nih ya, kalau kamu sering kebangun tengah malam karena notifikasi HP atau kamar kamu terlalu terang, atau tanpa sadar nih kamu ketika mendengkur sampai mengalami gangguan yang namanya sleep apnea, akibatnya tubuh nggak sempat masuk ke fase REM ataupun juga fase tidur yang nyenyak yang justru paling dibutuhkan untuk memulihkan energi. So, walaupun ya secara hitungan jam ini udah cukup gitu ya, tapi tetap aja tubuh tuh masih ngerasa belum loh, belum selesai kamu istirahatnya, belum, ayo tidur lagi, ngantuk lagi gitu. Jadi coba deh kamu reminder lagi ataupun juga kamu ingat-ingat lagi teman Pro 2, kayak sebelum tidur kamu tuh lebih sering scroll media sosial sampai ketiduran kah, atau emang benar-benar langsung tidur beneran?

0: mandi. Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kita masih di ngobras untuk malam hari ini, dan kita masih ngobrolin kenapa ya kalau kita tuh tidurnya panjang tapi gak berkualitas ya tetap capek gitu. Ternyata ini tuh sebenarnya bukan badan yang membutuhkan istirahat, tapi ternyata pikiran kita, teman-teman dua. Ya, waktu lagi stres ternyata dimulai dari banyaknya tugas, overthinking, atau mikirin masalah yang terus-menerus. Ternyata tubuh tuh lagi berada dalam mode yang siaga loh. Karena hormon kortisol ataupun hormon stres ini meningkat, jadinya otak sulit benar-benar rileks gitu. Makanya ada orang yang kelihatannya tidur pulas, tapi pas bangun tuh rasanya tetap capek, ya karena selama tidur pun otaknya masih disuruh lembur kayaknya ya. Padahal gak dapat jam lembur tuh. Apalagi duit lembur ya. Nah selain itu juga makanan ternyata ini punya pengaruh besar juga sama energi kita. Tubuh yang kekurangan zat besi, vitamin B12, vitamin D atau protein, ini biasanya lebih mudah lemes, sulit fokus, bahkan sering pusing. Jadi jangan cuma nambahin jam tidur aja, tapi mungkin bisa jadi kamu juga perlu nambahin nutrisi kamu untuk bisa jadi bahan bakar tubuh kamu, teman Pro 2. Tapi ternyata ada lagi nih hal lain yang ternyata tuh dianggap sepele sama orang-orang, padahal punya efek yang lumayan gede, ya ini adalah kurang minum air putih. Karena waktu tubuh mengalami dehidrasi ringan, ini aliran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh jadi kurang optimal. Jadinya badan lebih kerasa berat, kepala sedikit pusing, gampang mengantuk, dan juga energi cepat habis. Dan yang menarik lagi nih, ternyata terlalu banyak duduk ini juga bikin tubuh kerasa makin capek. Ya emang agak aneh sih ya. Harusnya kan kalau nggak banyak aktivitas ya, ya nggak capek, ya kan? Malah, tapi sebaliknya nih teman Pro 2, ketika kita tuh bergerak atau berolahraga ringan, sirkulasi darah jadi lebih lancar dan tubuh melepaskan hormon yang bikin kita lebih berenergi. Jadi kalau kamu akhir-akhir ini kerjanya cuma rebahan, duduk, scroll HP lama-lama, jangan heran ya kalau badan tuh terasa makin lemes, lesu, letih, lunglai. Jadi 5L ya. Tapi ini sama, wow ini nih, wow Tifa jadi kepikiran satu hal nih. Kenapa walaupun kucing itu gak pernah bekerja ekstra gitu ya, tapi merasa dirinya tuh adalah makhluk paling capek di seluruh dunia? Ya itu tadi, karena kucing kan banyak rebahan ya, banyak mandurin orang lain gitu, gak ngapa-ngapain. Nah itu, oke. Makanya kalau kamu mungkin akhir-akhir ini lagi gak ngapa-ngapain, mungkin bisa kali ya sambil stretching atau jalan kaki gitu, yang bisa ngebantu tubuh kembali segar. Jangan lupa kalau kamu cat lover dan punya kucing, bisa mungkin ajak kucing kamu olahraga juga.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Korannya koran, korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Barney Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Teman Prodi ya, karena emang kalau udah ngantuk ini banyak orang yang ternyata langsung nyari kopi ya waktu siang hari gitu, waktu lagi banyak deadline gitu ya. Tapi ya emang kafein tuh bisa ngebantu kita tetap terjaga gitu. Tapi kalau kebanyakan, apalagi diminum waktu sore atau malam hari, malah kualitas tidur ini bisa terganggu juga. Belum lagi efek crash setelah kafeinnya habis. Bukannya makin segar, badan malah kerasa lebih lemes dari sebelumnya ya. Kalau rasa lelahnya cuma sesekali muncul, ya biasanya cukup memperbaiki pola hidup aja. Pola tidur yang berkualitas, makan, minum gitu kan. Untuk bisa mengelola stres, bisa ngebantu mengembalikan energi tubuh gitu. Tapi kalau udah tidurnya cukup, pola makan udah dijaga dengan baik, udah dihitung berapa kalori yang masuk, berapa yang keluar, tapi tetap aja ngerasa lelah terus menerus sampai ganggu aktivitas kamu, nah kamu jangan ragu ya buat memeriksakan diri kamu ke tenaga kesehatan ataupun ke orang-orang yang lebih profesional. Nah itu tandanya tubuh kamu lagi ngasih sinyal tuh yang perlu diperiksa lebih lanjut lagi gitu. Karena sebenarnya emang tubuh kita tuh pintar banget loh. Waktu lagi lelah kita tuh bukan sekedar ngantuk aja, tapi ada beberapa pesan-pesan yang mungkin disalahartikan gitu ya, sebagai rasa capek yang gak hilang-hilang. Tapi sebenarnya kita yang kita butuhkan adalah istirahat aja. Kita masih dibahas-dibahas gitu sampai dengan jam 11, tapi dengan pembahasan yang lain. So stay tune di sini.

0: Udah nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Teman Prodi UMA masih dibahas gitu ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu materi. Materi berasa dosen banget nih. Kita bakal bahas yang apa ya, pastinya nih deket banget sama kita sih. Kayaknya sering banget gak sih kita tuh di media sosial ataupun di in real life juga sering ngomong, wah kita nih sebagai Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial, Boomer dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya kamu tahu gak sih generasi-generasi yang satu ini pembagiannya ini dari mana ya? Kok bisa gitu ya, ada orang yang membagi generasi itu per tahun kelahiran gitu. Dan ternyata nih di Indonesia sendiri ada salah satu peneliti yang punya buku Generasi Kembali ke Akar, teman Produa. Dan kemarin Tifa juga sempat nonton podcastnya ini nih, Raditya Dika ya, yang mana juga dia ngobrol sama Dr. Muhammad Faisal gitu ya, tentang bukunya tersebut, di mana istilah-istilah dari yang tadi udah kita bahas kayak milenial, Gen Z sampai Gen Alpha itu tuh sebenarnya berasal dari teori generasi di Amerika Serikat nih. Berarti tahun-tahun yang ada yang bertebaran di pasaran saat ini itu tuh ternyata teorinya dari Amerika sana. Nah, masalahnya di Indonesia tuh sejarahnya kan beda ya. Kalau di luar negeri ataupun di Amerika sana, di tahun, kita ambil contoh tahun 98 kali ya, di Indonesia kan ada krisis 98 tuh ya, kan di Amerika nggak ada ya. Gitu, dan sejarahnya beda juga ya. Jadi anak muda Indonesia tuh ternyata punya perjalanan yang unik juga. Bahkan lebih tepatnya jauh sebelum Indonesia merdeka, ternyata berdasarkan para peneliti ini, para pemuda Indonesia tuh udah punya mimpi tentang negara Indonesia ini gitu, di mana mereka mendirikan organisasi kayak Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumatra dan organisasi kepemudaan lainnya, yang mana ini juga menjadi salah satu tanda dari generasi ya. Pemuda-pemuda waktu itu tuh juga sama nih kayak kita zaman sekarang, yang mana mereka tuh berdiskusi, berdebat, bahkan menyatukan perbedaan lewat satu lagu yang sekarang sering banget dinyanyikan waktu upacara, yakni Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, teman Produa. Artinya ya zaman dulu juga bukan cuma ikutin zaman aja, malah mereka justru ikut menciptakan arah dari perjalanan bangsa. Dan yep, kalau ditilik dari sejarah ternyata emang pertanda dari generasi-generasi itu nggak cuma secuil dari milenial, Gen Z, Gen Alpha gitu, tapi ternyata melibatkan banyak sekali anak-anak muda, teman Produa. Nah, tanda-tanda untuk di Indonesia tuh apa aja ya? Kita bakal bahas, pastinya dibahas gini, bahas gitu sampai dengan jam 11. Kayaknya menarik banget untuk ngobrolin tentang generasi di malam hari ini. Jadi kalau kamu mau ikutan gabung bareng Tifa di sini, boleh banget langsung aja meluncur ke WhatsApp-nya Produa Pekanbaru

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

ngobrol dua, kita masih lanjut lagi di Bahas Gini Bahas Gitu. Kita masih ngebahas tentang generasi ya. Kali ini kalau penamaan generasi di Indonesia tuh kenapa gak bisa disamakan dengan di Amerika ya. Ya selama ini kita sering banget dengernya tuh Gen X, Baby Boomers, Millennial, Gen Z sampai Gen Alpha. Ini juga emang populer banget di seluruh dunia juga ya. Tapi tahu gak kamu sebenarnya emang ini tuh pembagian generasi dari teori asal Amerika ya, di mana ada William Strauss dan juga Neil Howe. Tapi beda nih dengan di Indonesia. Nah kalau di Amerika tuh pergantian generasi tuh lebih didominasi dengan peristiwa kayak Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, gerakan hak-hak sipil, sampai perkembangan ekonomi dan teknologi. Dan ya momen-momen itu yang ngebentuk karakter dari generasi-generasi mereka. Sedangkan kalau di Indonesia, anak muda tuh dibentuk oleh pengalaman yang beda-beda gitu. Nah kita tuh punya momennya kayak kebangkitan nasional di tahun 1908, ada Sumpah Pemuda di tahun 1928, proklamasi kemerdekaan 1945, hingga reformasi di tahun 1998. Bahkan sampai di era sekarang, ada zaman COVID kemarin ya. Nah itu juga menjadi momentum ya, dimana dari manusianya kan berubah dari cara berpikir generasi muda Indonesia. Ya kalau di Amerika kan generasi dibedakan berdasarkan perubahan sosial mereka yang ada gitu. Tapi di Indonesia sendiri generasi juga dibentuk oleh semangat perjuangan, persatuan, gotong royong, dan juga peran pemuda dalam membangun bangsa. Ternyata ini ya, di Indonesia juga ada momen-momen seperti itu yang bisa dijadikan sebagai pembeda setiap generasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Teman Pro juga ternyata menurut Dr. Faisal, generasi yang tumbuh setelah reformasi ini punya pengalaman yang beda-beda gitu ya. Apalagi anak-anak yang dilahir tuh di era yang lebih terbuka. Internet mulai berkembang, media sosial hadir, dan informasi dari seluruh dunia tuh bisa diakses cuma lewat satu genggaman aja. Ya itu emang banyak peluang sih, tapi di sisi lain muncul juga tantangan baru. Ya ini mulai dari krisis identitas, tekanan media sosial, sampai meningkatnya isu kesehatan mental. Pertanyaannya, apa tren terbaru tapi siapa kita sebagai anak muda Indonesia, teman Pro 2? Kalau ngedengar kata nongkrong, mungkin yang langsung terbayang ngopi, ngobrol, atau bikin konten bareng teman ya. Ternyata dari bukunya Dr. Faisal tadi, budaya nongkrong tuh malah jadi salah satu cara anak muda Indonesia tuh membangun memori kolektif. Karena dari obrolan santai bisa lahir ide komunitas, gerakan sosial, kolaborasi kreatif, sampai aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat. Ya emang teknologi kan mempermudah komunikasi ya, tapi ada satu hal yang belum bisa digantikan oleh teknologi, ini rasa kebersamaan. Apalagi emang Indonesia tuh budayanya kan gotong royong ya, saling ngebantu, berdiskusi langsung, musyawarah mufakat. Ini jadi kekuatan khas anak muda Indonesia. Sama nih kayak gerakan-gerakan yang ada gitu, mulai dari gerakan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi, bahkan sampai reformasi. Itu kan emang anak muda semuanya ya gitu. Jadi ya founding father kita kan emang anak muda gitu. Jadi walaupun ada banyaknya internet ataupun juga akses teknologi yang ada, ini juga cuma sebagai alat aja sih untuk ngajak lebih banyak orang untuk bergerak bersama. Ya sebenarnya nongkrong tuh gak selalu identik sama buang-buang waktu aja, tapi selama obrolannya ini baik dan bisa ngebuat teman-teman juga terbuka pikirannya, ya itu menjadi salah satu contoh ataupun juga sering lahir yang namanya perubahan. Setuju apa? Setuju banget teman Pro 2.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Nah, teman Pro 2, kita kan emang sedang menuju bonus demografi ya negara ini. Artinya jumlah usia produktif akan sangat besar dan sebagian besar adalah generasi muda. Dan Dr. Faisal juga mengingatkan kalau generasi sekarang ini kalau ingin membawa Indonesia ke masa depan, maka kita tuh juga harus tahu nih akar bangsa kita. Karena tanpa kita tahu sejarah, maka nilai-nilai kayak gotong royong, semangat persatuan, dan juga perjuangan generasi sebelum kita itu bisa kehilangan arah ketika membangun masa depan. Dan buku Generasi Kembali ke Akar juga ternyata ngajak kita tuh ngelihat kalau jadi anak muda bukan sekedar ngikutin tren global, tapi juga memahami identitas sebagai pemuda Indonesia. Jadi fokus pada generasi tadi ya itu, teman Pro 2, intinya adalah di suatu negara itu belum tentu bisa dipakai karena emang latar belakang dari sejarah sosial ya, sejarah negara tersebut ini beda-beda ya. Dan semangat juang dari para pemuda Indonesia setiap generasinya juga ternyata udah dimulai di tahun 1908 waktu kebangkitan nasional. Keren banget ya Indonesia ternyata. Ya itu dia tadi teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk bahas gini bahas gitu. Sudah pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita juga udah ngebahas tentang ternyata generasi itu gak melulu harus Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial, yang ternyata itu adalah akar sejarahnya dari Amerika Serikat. Di Indonesia ternyata sudah jauh sebelum itu udah ada generasi-generasi yang di pembagiannya udah dipetakan gitu ya teman Pro 2. Dan itu juga ternyata dari peristiwa-peristiwa yang ada secara rasional itu juga ngebentuk dari karakter-karakter pemuda ataupun juga anak muda bangsa Indonesia yang ada. Wah, semoga kita juga bisa ngebawa Indonesia menuju Indonesia emas gitu ya. Bukan Indonesia cemas, no ya teman Pro 2. Pokoknya kita sama-sama harus yakin dan bisa kalau anak muda Indonesia adalah pemuda-pemuda yang emang sejarahnya udah berani gitu. Oke deh teman Pro 2, nanti 1 jam ke depan dari jam 11 sampai dengan jam 12 kita akan dengerin 1 jam playlist lagu buat kamu di Just Music untuk nemenin kamu begadang, untuk nemenin kamu di jalan, atau untuk nemenin kamu menuju alam mimpi tidur ya di malam hari ini teman Pro 2. So buat kamu pastinya yang mau istirahat, yang masih mau ngerjain skripsinya lanjutin dulu aja, ataupun yang lagi di perjalanan juga enjoy perjalanannya, nikmati kota Pekanbaru pastinya juga dengan berbagai keindahan yang ada, asik. Oke deh teman Pro 2, cukup dulu untuk bahas gini bahas gitu dan enjoy the music.

2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
0: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
1: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah. Yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, okay, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah, iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Inspirasi.
1: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai kamu esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah, artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus

layanan jasa dan produk internet. Produk yang ditawarkan meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan online. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk dan akuisisi serta kerjasama di bidang mesin pencari di Google. Perusahaan ini juga menawarkan perangkat lunak produktivitas daring, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 89,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Lomba Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kepolisian masih menyelidiki keributan yang terjadi di kantor DPRD Provinsi Riau pada hari Kamis kemarin 16 Juli 2026. Aparat dari Polda Riau bersama dengan Polresta Pekanbaru juga telah turun ke lokasi usai menerima laporan kejadian. Dan Kasubdit Jatanras di Reskrimum Polda Riau AKBP Roy Nur juga mengatakan saat ini petugas tiba di lokasi dan situasi sudah dalam keadaan kondusif, dan saat ini fokus penyelidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti termasuk dengan rekam video dan CCTV di sekitar lokasi. Hingga kini Taman Pro 2, polisi juga belum dapat memastikan penyebab maupun motif keributan tersebut, dan menurut Roy, informasi yang beredar di media sosial masih akan diverifikasi melalui proses penyelidikan. Dan beliau menambahkan kepolisian juga masih menunggu apabila ada laporan polisi yang diajukan oleh korban maupun dengan pihak terkait.

0: Po Pro 2.
1: Tema Pro 2, Rapat Kerja Provinsi atau Rekerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau yang digelar di Pekanbaru pada hari Kamis kemarin berakhir tanpa menghasilkan keputusan. Perbedaan pandangan mengenai keabsahan tim penjaringan dan penyaringan TPP calon Ketua Umum KONI Riau periode 2026 hingga 2023. Hingga 2030 maksud kami, ini membuat jalannya sidang mengalami deadlock sebelum memasuki agenda utama. Sidang pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 KONI Riau Hairul Fahmi didampingi dengan M. Yunus Ahmad Ismail, Aryo Akbar dan Nuzeli Husnedi semula dijadwalkan membahas tata tertib dan agenda Rekerprov. Namun forum lebih dulu diwarnai dengan perdebatan mengenai status TPP yang telah dibentuk pada Rekerprov tahun 2025 dan telah menyelesaikan proses verifikasi bakal calon ketua umum. Dan sebagian cabang olahraga atau cabur dari KONI atau kabupaten dan kota menginginkan hasil kerja TPP sebelumnya tetap diberlakukan karena tim tersebut juga telah menetapkan dua bakal calon yang telah memenuhi syarat pencalonan setelah mengantongi dukungan minimal 4 KONI, kabupaten atau kota dan 18 cabang olahraga. Di sisi lain, peserta yang menolak menilai masa kerja TPP juga telah berakhir dan sejumlah anggotanya kini sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus cabur maupun KONI, kabupaten dan juga kota. Dan dengan berakhirnya Rekerprov tanpa kesepakatan, proses menuju Musorprov KONI Riau periode 2026-2030 juga dipastikan masih tertunda dan seluruh pihak kini menunggu langkah lanjutan agar dinamika organisasi dapat diselesaikan tanpa mengganggu program pembinaan olahraga di Provinsi Riau.

Info Pro 2. Selamat Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Good morning guys. Hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026 ya. Dan tentunya teman pro 2 pagi hari ini barengan sama Risa Octavia akan menemani kamu beraktivitas, mengawali hari kamu teman pro 2 tentunya dengan rangkaian sepada dan juga program-program menarik lainnya yang akan Risa hadirkan untuk menemani kamu di hari ini nih guys. Dan tentunya kita akan awali dulu dengan program sepeda hingga nanti jam 9 Risa akan temani kamu teman pro 2 dengan obrolan-obrolan yang seru banget untuk menemani aktivitas kamu memulai hari Jumat kamu. Tapi gimana nih kira-kira kabar kamu hari Jumat ini? Harusnya sih udah pada bangun nih ya, berhubung masih hari kerja niche dan masih hari sekolah niche, jadi kayaknya harus buru-buru untuk persiapan nih daripada nanti telat ya kan guys. Dan tentunya jangan lupa untuk mengawali hari kamu dengan hal-hal yang positif juga ya, sarapan contohnya, atau mungkin sekedar minuman yang hangat yang mengenyangkan juga guys. Wedi. Oke teman pro 2, Risa akan temani kamu dengan topik-topik seru yang akan kita bahas. So, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nanti Risa bakalan balik sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Gea Indrawari featuring dengan Boy William. Ada Bucket List untuk kamu teman pro 2.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
3: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
2: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
3: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
4: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda

Mong, sebelum kamu berangkat kuliah, berangkat kerja, atau beraktivitas, kira-kira kamu udah minum air putih belum? Atau justru kamu masih mengandalkan kopi atau teh sebagai penyelamat kamu di pagi hari, guys? Nah, ini nih ya, seringkali kita baru sadar atau memperdua, ternyata minum air saat tenggorokan kita udah kering, itu adalah sesuatu yang diperlukan teman berdua. Padahal tentunya rasa haus itu kan sebenarnya tanda kalau tubuh kamu ini udah mulai kekurangan yang namanya cairan. Dan air ini memang terlihat sederhana teman berdua, tapi fungsinya luar biasa. Karena hampir 60% tubuh kita ya terdiri dari air, guys. Jadi kalau kebutuhan cairan kita gak terpenuhi, ya bukan cuma bikin haus aja, tapi juga bisa bikin tubuh kita jadi cepat lelah, sulit fokus, bahkan mempengaruhi kerja organ tubuh kita. Makanya pagi ini kita bakal ngobrol soal pentingnya menjaga hidrasi tubuh sepanjang hari. Karena ternyata minum air putih itu bukan sekadar menghilangkan haus aja, guys, tapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tahukah kamu penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon? Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokon kating, nata sampir do, lama di naga dormi di nembak.

0: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Nah, tahun kedua, air itu kan punya banyak tugas penting di dalam tubuh kita. Mulai dari mengatur suhu tubuh saat cuaca panas, terus juga membantu melancarkan pencernaan, membawa nutrisi ke seluruh sel tubuh, hingga membantu ginjal membuang zat-zat sisa metabolisme melalui urin. Dan masalahnya nih guys, banyak orang yang menganggap kebutuhan air semua orang itu sama, padahal kenyataannya nggak begitu. Jadi kebutuhan cair itu dipengaruhi oleh banyak faktor, jadi kayak berat badan, aktivitas fisik, terus juga suhu lingkungan hingga kondisi kesehatan seseorang. Jadi orang yang sering berolahraga atau bekerja di luar ruangan juga tentu membutuhkan cairan yang lebih banyak dibandingkan orang yang lebih sering berada di ruangan ber-AC. Dan menurut National Academy of Science, Engineering, and Medicine, ini rata-rata kebutuhan cairan harian pria dewasa itu sekitar 3,7 liter. Sedangkan kalau wanita nih teman berdua sekitar 2,7 liter per hari. Dan angka ini juga sudah termasuk cairan yang berasal dari makanan dan minuman. Jadi kalau ingin lebih personal teman berdua, sebenarnya kebutuhan air juga bisa dihitung berdasarkan berat badan. Dengan begitu, kita juga bisa mengetahui yang namanya estimasi kebutuhan cairan yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing.

Atau nomor 2, selain juga menghitung kebutuhan air, tubuh juga sebenarnya sudah memberikan sinyal apakah kita sudah cukup minum atau belum. Salah satu cara paling mudah adalah dengan melihat warna urin kita, teman berdua. Kalau warnanya kuning pucat atau hampir bening, nah biasanya menandakan tubuh mendapatkan cairan yang cukup. Tapi kalau menandakan warnanya kuning tua atau pekat, nah bisa jadi tubuh sedang kekurangan cairan dan membutuhkan tambahan air putih. Selain itu juga, teman berdua, dehidrasi ringan ini juga bisa ditandai dengan bibir yang mulai kering, mudah lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan suasana hati kamu juga lebih mudah berubah. Karena itu jangan biasakan untuk minum hanya ketika kamu haus, lebih baik ya biasakan minum sedikit demi sedikit secara rutin sepanjang hari. Dan tentunya ini ada tips sederhana yang bisa kamu coba. Ya, bawa botol atau tumbler ya, teman berdua ya, biar jadi pengingat kamu juga, teman berdua. Dan tentunya menjaga hidrasi maksudnya adalah investasi kesehatan yang murah, mudah, dan bisa dimulai dari hari ini nih guys. Jadi tubuh kamu yang terhidrasi dengan baik ya tentunya bakalan bikin kita jadi lebih segar, lebih fokus saat belajar atau kerja. Jadi menjaga fungsi organ tetap optimal hingga membantu tubuh juga tetap berenergi sepanjang hari tentunya. Jadi mulai sekarang ayo, jangan ditunggu haus dulu baru minum guys. Kamu juga harus bisa dengerin sinyal tubuh ya, dan biasakan untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Nah itu dia nomor 2 pembahasan kita di Spada di jam 6 ini. Dan nanti Lisa bakalan balik lagi nemenin kamu tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman berdua.